Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas Spanyol lolos ya ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup H. Dan ini setelah La Puria Roja mengalahkan Uruguay 1-0 ya. Dan pada laga di Guadalajara Stadium hari Sabtu ini ya, tadi barusan saja Alex Baena mencetak gol tunggal kemenangan Spanyol di babak pertama. Dengan 3 poin ini, Spanyol kukuh di posisi teratas dengan 7 poin. Uruguay dengan 2 poin dipastikan tersingkir karena cuma finish posisi ketiga. Tanjung Verde lolos menemani Spanyol sebagai runner-up grup dengan 3 poin dan juga Arab Saudi jadi juru kunci dengan 2 poin. Spanyol bermain dengan tempo sedang sejak menit awal dan membiarkan Uruguay menguasai bola, tetapi mereka tidak bisa menyentuh pertahanan Spanyol karena serangan banyak putus di tengah ya. Peluang pertama Spanyol dibuat oleh Mikel Oyarzabal di menit-menit awal, tetapi bola masih melebar di sisi kanan gawang Muslera. Kebuntuan pecah setelah Baena mencetak gol pada menit ke-42 dan membawa Spanyol memimpin 1-0. Baena yang dikawal ketat di kotak penalti ini masih bisa melepaskan sepakan menyilang yang sebenarnya sih ini bisa ditepis juga sama Fernando Muslera ya, tapi bola tetap masuk. Dan Uruguay ini hampir menyamakan skor di penghujung babak pertama andaikan Aymeric Laporte ini tidak cepat memotong bola umpan ke arah Darwin Nunes di depan gawang. Masuk di babak kedua, Spanyol masih menguasai bola dan juga memainkan tempo. Uruguay yang butuh kemenangan bermain lebih agresif. Di menit ke-63, Spanyol punya kesempatan menggandakan skor ketika umpan Lamine Yamal diambil oleh Dani Olmo. Tapi bola tembakan Olmo ini melayang di atas mistar ya. Uruguay memperoleh peluang emas pertamanya di babak kedua lewat Nicolas Oliveira pada menit ke-82 dari luar kotak penalti. Dia melepaskan sepakan yang memaksa Unai Simon ini terbang untuk menepisnya. Pertandingan memanas di masa injury time ketika satu pemain Uruguay, Agustin Canobio, di kartu merah karena menekel Pau Kubarsi, dan Canobio yang tidak terima ini malah menghampiri wasit dan menarik bajunya. Dan skor 1-0 bertahan sampai laga usai.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung ini menjadi pengingat bahwa grooming ini bukan hanya dapat menimpa anak-anak tetapi juga orang dewasa. Merespon kasus tersebut, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda grooming sejak dini. Menurut Kemenkes, grooming ini merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kemampuan untuk melawan atau keluar dari hubungan yang merugikan. Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, seperti dikutip dari Antara. Ya, grooming bukan sekedar rayuan manis atau perhatian berlebihan, ia adalah strategi yang sistematis. Imran menjelaskan pelaku grooming biasanya mendekati korban dengan sikap yang tampak baik dan juga penuh perhatian. Korban dapat menerima pujian, hadiah, atau janji-janji yang membuat mereka merasa istimewa dan dihargai. Namun di balik perhatian tersebut, pelaku secara perlahan mulai membangun kontrol terhadap korban. Menurut Imran, korban sering diminta menyimpan rahasia, dijauhkan dari keluarga maupun teman, hingga kehilangan kemandirian. Dalam prosesnya, rasa bersalah juga ditanamkan setiap kali korban mencoba untuk bisa menolak keinginan pelaku. Akibatnya, korban dapat merasa bergantung secara emosional dan kesulitan melepaskan diri dari hubungan tersebut. Ya, dalam kasus penyekapan yang menjadi sorotan publik, Imran juga menilai trauma psikologis ini menjadi salah satu alasan utama korban sulit melawan. Dan menurutnya ancaman serta intimidasi juga membuat korban takut melapor. Di sisi lain, kekhawatiran akan stigma sosial ini seringkali membuat korban merasa tidak memiliki jalan keluar. Ia menambahkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa grooming tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual pada anak, tetapi juga dapat berkembang menjadi kontrol emosional, finansial, hingga penyekapan pada orang dewasa. Dan mendengar, menurut Kemenkes, pelaku grooming umumnya menunjukkan pola perilaku yang serupa. Awalnya mereka memberikan perhatian berlebihan agar korban merasa dekat dan percaya. Setelah itu pelaku mulai menciptakan rahasia bersama yang membuat korban perlahan terisolasi dari lingkungan terdekatnya. Kontrol kemudian diperkuat dengan mengatur hubungan sosial korban, membatasi interaksi dengan orang lain, bahkan mengendalikan aktivitas sehari-hari. Pelaku juga berupaya membangun ketergantungan emosional sehingga korban merasa berutang budi atau tidak bisa hidup tanpa dirinya. Dalam tahap berikutnya, perilaku yang melanggar batas diperkenalkan secara bertahap dan dinormalisasi. Ketika korban mulai ragu, pelaku menggunakan rasa bersalah dan ancaman, memaksa korban percaya bahwa menolak berarti menghancurkan kepercayaan atau akan berakibat buruk. Imran menegaskan bahwa pencegahan grooming ini membutuhkan kesadaran bersama ya dari keluarga dan juga masyarakat. Menurutnya, keluarga perlu menjadi ruang yang aman bagi anak maupun perempuan untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Selain itu, literasi digital juga penting untuk membantu masyarakat mengenali berbagai bentuk manipulasi yang dapat terjadi, termasuk melalui media sosial dan juga platform digital. Kemenkes juga mengingatkan pentingnya dukungan psikologis, medis, dan juga perlindungan hukum bagi korban agar mereka dapat keluar dari lingkaran kekerasan dan manipulasi. Dengan mengenali tanda-tandanya, membangun komunikasi terbuka dan berani melapor, kita dapat memutus rantai manipulasi ini. Ya, pendengar, ini juga menjadi perhatian ya bagi kita semua, khususnya Anda ataupun kita semua yang punya anak gadis ABG, ya juga jadi perhatian atas terjadinya kasus penyekapan selama 3 tahun ini, cukup lama banget ya. Dan tadi disebutkan beberapa tanda-tanda grooming yang seringkali tidak disadari oleh para korban. Baik pendengar, nanti Rina akan kembali menemani Anda semuanya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan ruang disabilitas dan juga inklusi dengan tema pentingnya keberadaan kelompok difabel desa atau KDD. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Francis Miralles menceritakan bagaimana sebuah perjalanan hingga menemukan ikigai dan cara menerapkan konsep ikigai dalam hidup kita agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak pembacanya melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa pembacanya melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo yang menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Buku yang berjudul The Ikigai Journey ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Francis Miralles yang merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya. Sebagai buku internasional bestseller, buku The Ikigai Journey ini didesain dengan warna kuning yang hangat dan desain bunga yang sangat merepresentasikan nuansa Jepang. Mungkin untuk sebagian pembacanya, buku ini akan membuat rasa jenuh karena pembaca harus bersabar dan mau belajar sehingga dapat menyerap nilai-nilai yang diajarkan dalam buku The Ikigai Journey.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial, saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, bersama saya Rina Agustini, kembali menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tema kita hari ini yaitu pentingnya keberadaan kelompok difabel desa atau KDD yang siang ini sudah tersambung melalui line telepon narasumber kita. Ada Ibu Holisoh dari KDD Nanggela, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita akan sapa. Halo, selamat siang Ibu Holisoh.
5: Selamat siang Mbak.
4: Apa kabarnya Ibu untuk siang hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik ya. Ini posisi ya. Lagi di mana nih Bu?
5: Kenapa Mbak?
4: Posisinya lagi di mana?
5: Oh, saya di rumah, Mbak.
4: Oh, di rumah ya.
5: Iya.
4: Oke, tergabung dalam KDD Nanggela, Kecamatan Greget, sebagai apa, Ibu?
5: Saya sebagai sekretaris, Mbak.
4: Sekretaris, ya. Oke, iya. Baik. Dan untuk Anda, pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Untuk Anda juga bisa memberikan dukungan ataupun komentar ya melalui live chat kami di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Baik, Ibu Holisoh mungkin bisa menceritakan kepada kami, Ibu, tentang kelompok difabel desa Nanggela, Ibu. Nah, ini bisa diceritain, Bu. Silakan.
5: Kelompok difabel desa Nanggela ya, Mbak.
4: Mm-hmm.
5: Maksudnya diceritain soal apa nih, Mbak?
4: terbentuknya kapan dan mungkin aktivitasnya apa saja, Ibu?
5: Oh iya, kelompok Difabel Desa Nanggela ini terbentuknya dari 2024, Mbak.
4: 2024 ya?
5: Iya, yang didampingi oleh FKDC, Mbak. Itu sih.
4: Dan
5: kenapa, Mbak?
4: Yang lainnya mungkin bisa diceritakan?
5: Oh iya, apa sih namanya? Itu kan temanya kan pentingnya keberadaan di kelompok Difabel Desa, ya, Mbak. Memang sangat penting di dalamnya itu apa namanya, wadah gitu loh, Mbak. Wadah di apa namanya, di desa, adanya kelompok Difabel Desa itu yaitu apa namanya, mengenal keberadaan Difabel di desanya masing-masing, terus apa namanya, apa ya,
4: mungkin Ibu bisa menceritakan dari KDD Nanggela sendiri ini berapa anggota, Ibu?
5: Oh, kalau anggota itu semuanya itu 68, Mbak.
4: 68. Lalu kegiatannya apa saja ini, Bu, biasanya?
5: Kegiatannya? Kegiatannya biasanya itu setiap bulannya pertemuan rutin. Iya, yang apa? Yang didampingi oleh FKDC itu pertemuan rutin. Terus pertemuan mandiri. Pertemuan mandiri itu diadakan di kelompok sendiri, gitu, Mbak. Terus kami, ya, kami KDD sendiri, yaitu kami, ya, saya maksudnya mengurus itu, ya, selain kegiatan itu banyak sekali yang di apa, didampingi oleh FKDT itu pelatihan-pelatihan, Mbak.
4: Pelatihan apa saja ini, Bu?
5: Iya, pelatihan-pelatihan itu banyak sekali. Kayak pelatihan apa, Getsi gitu loh, kayak pelatihan apa, bahasa isyarat, pelatihan ya banyak sekali lah, Mbak, itu. Itu sih, ya.
4: Ya, pertemuan itu ada pertemuan rutin dan juga pertemuan mandiri, ya. Tadi disebutkan kalau ternyata ada 80 orang, ya, Bu. Ini cukup banyak juga nih. 68. Tapi biasanya pada saat pertemuan rutin ini, apakah memang seluruh anggota datang atau memang justru yang datang ini biasanya sedikit? Mungkin Ibu bisa ceritakan.
5: Yang datang itu hanya sebagian, Mbak. Yang tergantung apa namanya, tergantung permintaan. Kita ngelis kan, terus dikirim ke FKDC. Nah, dari FKDC itu di ACC, terus kita itu memilih anggota, Mbak, yang benar-benar aktif di kelompok itu, ya sekitar 20-30-an lah, Mbak, setiap pertemuan rutin itu, gitu.
4: Jadi setiap ada pertemuan ini di list, ya, Ibu, ya?
5: Iya.
4: Tidak semuanya, ya?
5: Iya.
4: Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami mengapa keberadaan kelompok Difabel Desa ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, Mangga, Ibu?
5: Iya, sangat penting sekali, ya, Mbak, ya. Soalnya kan di situ kan ada wadah untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ke pemerintah desa, ya kan, bahwa kami itu Difabel. Ada gitu loh di desanya masing-masing, dan apa namanya, di desanya masing-masing gitu loh, Mbak, untuk memperkenalkan. Dan kami juga istilahnya apa sih, minta apa, dukungannya, terus kan dari pemerintah desa dan masyarakat, kami juga membuktikan gitu loh, kami itu setara dengan mereka gitu loh.
4: Oke. Ibu, iya. Tadi dijelaskan kalau ternyata KDD Nanggala ini terbentuk pada 2024 ya, Ibu ya?
5: Iya, betul.
4: Mm-mm. Dan tantangan apa saja nih yang dihadapi teman-teman difabel di Desa Nanggala sebelum terbentuk KDD, Ibu?
5: Tantangannya sebelum masuk KDD ya, Mbak? Mm-hmm, mm-hmm. Buat saya pribadi atau buat
4: ya, mungkin kelompok, Ibu, nih, Ibu pribadi dulu.
5: Oh, buat saya.
4: Iya.
5: Saya sebelum masuk KDD itu sama sekali saya itu tidak keluar rumah, Mbak. Iya. Mm-hmm. Terus maksudnya minder gitu loh, Mbak. Mm-hmm. Tidak percaya diri. Iya, mm-hmm. Bahkan saya itu kalau di apa namanya di foto-foto gitu loh, Mbak. Mm-hmm. Di dokumentasi itu saya paling malu.
4: Mm-hmm.
5: Malu karena mungkin ya ngelihat saya gitu kan, yeah. Saya sendiri ya malu bertemu sama orang-orang gitu loh.
4: Mm-hmm.
5: Apalagi saya kan di pabel fisik ya.
4: Mm-hmm.
5: Kan, Mbak.
4: Mm-hmm.
5: Mm-mm, sangat malu. Tapi apa namanya ya itu, terus saya itu di ini masukkan ke kelompok di pabel. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Nah setelah masuk saya itu ngelihat teman-teman yang lain gitu loh.
4: Yeah.
5: Nah di situ termotivasi atau semangat saya untuk oh ternyata iya betul ya saya ini seperti ini gitu loh.
4: Mm-hmm.
5: Tapi kok masih ada yang maksudnya yang ini dari saya gitu.
4: Mm-hmm.
5: Saya kan fisik apa punggung saya kan patah gitu Mbak. Mm-hmm. Sewaktu kecil tuh kan jatuh.
4: Mm-hmm.
5: Nah ternyata kan melihat teman-teman ada yang difabel apa netra. Mm-hmm. Ada yang difabel apa namanya fisik yang lain gitu loh.
4: Mm-hmm.
5: Difabel apa namanya tuli yang lain-lain gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Difabel itu kan beragam di kelompok difabel yang biasa. Mm-hmm. Ini terutama kan apa namanya di desa kami tuh kebanyakan tuh difabel mental, Mbak.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Iya. Jadi di situ saya termotivasinya. Mm-hmm. Oh ternyata mereka lebih ini ya dari saya gitu kan. Mm-hmm. Saya jadinya gini, bersyukur banget saya masih bisa gitu loh. Saya cuma fisik.
4: Mm-hmm.
5: Yang ini gitu loh. Sedangkan teman-teman kan ada yang netra, ada yang tuli. Mm-hmm. Gitu loh. Ada yang apa tunawicara gitu loh, Mbak.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Di situ saya bersyukurnya.
4: Jadi
5: gitu.
4: Ketika bergabung sama KDD saling support satu sama lain seperti itu.
5: Iya,
4: ya?
5: Betul.
4: Hmm, baik, baik.
5: Iya.
4: Lalu Ibu Holisa mungkin bisa menjelaskan program-program apa saja yang telah dijalankan oleh KDD untuk bisa mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, Bu, di sana, Bu.
5: Kalau di kelompok kami ya, alhamdulillah kami itu sudah terbentuk UMKM.
4: UMKM, ya?
5: Iya, UMKM itu ada dua, Mbak.
4: Mm-hmm. Apa saja?
5: Apa sih namanya? Budidaya lele, ikan. Mm-hmm. Lele. Mm-hmm. Terus sama olahan makanan kerupuk.
4: Olahan makanan. Oke. Okay.
5: Iya.
4: Ini kerupuk.
5: Kerupuk lele.
4: Kerupuk,
5: iya.
4: Lele. Oke. Okay.
5: Iya, kerupuk ikan lele gitu loh.
4: Mm-hmm.
5: Dan alhamdulillah itu didukung banget sama pemerintah desa kami gitu, Mbak.
4: Ibu bisa cerita kepada kami nih budidaya lele sejak kapan dan kira-kira pada saat berbudidaya ini orang yang turun langsungnya berapa banyak ini, Ibu?
5: Terbentuknya itu 2000 pokoknya pertengahan 2024-2025 lah, Mbak.
4: Artinya udah sering kali panen ya, Bu ya, lelenya ya, Bu ya?
5: Udah, alhamdulillah sih udah beberapa kali panen.
4: Oh, oke, okay. Itu biasanya dijual kemana saja, Bu?
5: Sementara ini kami menjual hanya ke Tengkulak, Mbak.
4: Mm-hmm. Oke.
5: Okay. Tengkulak, iya. Terus apa sih namanya? Kan ada lele yang itu tuh yang besar gitu loh. Mm-hmm. Yang apa sih katanya?
4: Lele Dumbo. Bukan.
5: Maksudnya kan apa sih ukuran lele itu kan ukuran pecel kan, Mbak?
4: Oh iya.
5: Itu dijual itu ukuran pecel kan. Mm. Ada yang besar mungkin kan.
4: Yeah,
5: Nah, ukuran besar itu dijadikan olahan kerupuk ikan lele gitu, Mbak.
4: Oh, ternyata. Nah, ini nih baru Rina dengar nih ada olahan kerupuk ikan lele. Dan
5: dan kami itu
4: silakan Ibu.
5: Kami itu di kelompok itu kan beda-beda.
4: Iya.
5: Ya, kalau di kelompok budidaya ikan lele itu berjumlah 6 orang.
4: 6 orang ya. Oke.
5: Iya. Sedangkan di kerupuk itu ada 1, 2, 3, 4 ada 5 orang.
4: Ada 5 orang.
5: Okay. Yang masing-masing tugasnya gitu. Ada penanggung jawab, ada bendahara, ada produksi, ada pemasaran. Gitu, iya.
4: Nah, kalau Ibu Khaliso ini di mana nih? Di olahan kerupuk lele atau budidaya lele nih? Tergabungnya.
5: Alhamdulillah, dua-duanya.
4: Wah, ini aktif juga ya.

0: Nah, di situ tantangannya.
1: Kenapa, Bu?
0: Banyak yang mati kan. Gitu.
1: Pernah gagal panen enggak nih, Bu?
0: Kenapa?
1: Pernah gagal panen enggak lelenya, Bu?
0: Alhamdulillah, kalau gagal panen sih enggak. Cuman ya? Kan mungkin enggak memenuhi target lah gitu.
1: Biasanya sekali gitu panen ini sih. Berapa banyak, Bu?
0: Apanya?
1: Sekali panen biasanya berapa banyak?
0: Ya, tergantung nabur bibitnya, Mbak. Misalnya kan kalau nabur itu kan di kelompok kami kan ada 4 kolam.
1: Iya.
0: 4 kolam itu biasanya kalau diisi kolam itu satu kolamnya 1000. Kali 4 kan berarti 4000. Itu.
1: Oke.
0: Dan 4000 itu enggak semuanya bisa panen gitu loh, Mbak. Ada aja.
1: Suka dukanya ya, ada
0: maksudnya,
1: ya, Bu. Ya
0: gitu. Iya. Suka dukanya itu sih.
1: Dalam setahun ini panen lele berapa kali, Bu?
0: Dari pertengahan dari awal 2005 sampai sekarang sih. Alhamdulillah udah 1 2 3 udah 4 kayaknya.
1: 4 kali. 4,
0: iya.
1: Waduh. Ini seneng ya kalau udah panen ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, alhamdulillah. Dan juga ini olahan kerupuk lele. Nah, Ibu dapat pelatihan dari mana nih untuk resepnya, terus cara mengolahnya sampai dengan menjualnya?
0: Dulu sih, iya, dulu ikut pelatihan di Spora tuh, Mbak. Iya, pelatihan buat kerupuk gitu kan. Ya, kami itu apa namanya mencoba itu kan. Kebetulan kan kami budidaya lele, jadi ya udahlah gitu, dimanfaatkan lele yang katanya pembesar, ada yang besar gitu kan, nggak bisa dijual ke tengkulakan, gitu. Jadi kami itulah gitu, mengolahnya menjadi kerupuk gitu, Mbak.
1: Ada treatment khusus gitu. Mungkin Ibu ketika mengolah lele kan ini identik dengan bau amis katanya kayak gitu ya, Bu?
0: Iya, betul.
1: Nah, apakah ini juga merupakan salah satu faktor yang dibilang cukup menantang nih untuk bisa menghilangkan bau amisnya? Atau ini bagi Ibu, wah ini mah mudah saja, bisa diceritakan ya, Bu?
0: Iya, untuk olahan kerupuk ya, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Iya. Olahan kerupuk itu kami menghilangkan bau amis tuh di lebih banyakkan bumbunya, Mbak, rempah-rempahnya gitu.
1: Bumbunya ya, Bu ya.
0: Iya. Kayak semacam ketumbar gitu kan, bawang putih gitu kan. Iya.
1: Oke.
0: Lebih dibanyakin itu sih supaya bau amis itu tidak menyengat gitu loh.
1: Biasanya ngolah kerupuk ini seminggu ataupun berapa kali untuk pengolahan?
0: Kalau mengolah kerupuk kan misalkan hari ini nih produksi gitu kan. Itu kan penjemurannya bisa dua hari, bisa tiga hari, Mbak.
1: Ini teknik penjemurannya masih tradisional, Bu? Artinya masih memanfaatkan cahaya matahari?
0: Betul.
1: Oke. Baik.
0: Dan cara pemotongannya juga masih manual pakai pisau.
1: Ini harus hati-hati dan juga teliti ya, Bu ya, berarti ya, Bu.
0: Iya, betul. Okay. Antara tipis dan tebalnya gitu.
1: Nah, ini olahan kerupuknya Ibu biasanya dijual kemana saja, Bu?
0: Sementara ini sih dititipkan di warung-warung, Mbak.
1: Seputaran Nanggela.
0: Iya, betul. Berarti seputaran desa kami, ya.
1: Oke. Bisa dikasih tahu nih, Bu, mungkin bagaimana keinginan Ibu terhadap olahan kerupuk lele ya dari KDD. Ada keinginan untuk bisa dimasukkan ke oleh-oleh mungkin, ataupun kerjasama juga sama pemerintah desa mungkin, Ibu?
0: Iya. Ada, Mbak. Ada sekali itu keinginan seperti itu, pengen berkembang gitu loh, lebih jauh lagi gitu loh, Mbak.
1: Iya. Sejauh ini bagaimana itu respon dari pemerintah desa?
0: Kenapa, Mbak?
1: Respon dari perangkat desa ataupun warga yang ada di sekeliling mengenai olahan kerupuk lele bagaimana, Ibu?
0: Alhamdulillah, mereka tuh seneng gitu kan, ada ini, ada maksudnya ada gitu loh di kelompok, di pabel,

0: bisa mengolah makanan berupa kerupuk gitu kan. Itu sangat didukung sekali oleh pemerintah desa sama masyarakat di sini gitu, Mbak.
1: Oke, oke. Ada nggak sih Bu kendala yang masih dihadapi oleh KDD Nanggela dalam menjalankan kegiatan ataupun memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas Ibu?
0: Ada Mbak.
1: Iya, mungkin bisa diceritakan.
0: Iya kan, kalau kendala untuk itu ya, ya kadang-kadang kan kami itu ya di kelompok sendiri kan, kelompok sendiri. Iya kan, kendalanya itu kadang dari anggota sendiri gitu kan. Kadang kan kalau untuk pertemuan rutin gitu kan, itu kan udah diundang gitu. Tapi kadang-kadang ada yang paham gitu kan. Kami kan membuat grup di apa di kelompok itu, grup WA gitu kan. Kadang-kadang kalau diundang itu ada yang, maksudnya ada yang tahu, ada yang enggak. Di grup itu ada undangan untuk pertemuan rutin. Kadang-kadang kami juga suka menjemput gitu ke rumah-rumahnya gitu, Mbak. Itu sih kendalanya. Dan ya kami juga maklum sih, soalnya kan di desa kami kan Nanggela itu kan rata-rata difabelnya itu kan mental ya Mbak, gitu.
1: Oke.
0: Jadinya ya harus ekstra sabar dan
1: harus ekstra sabar ya Bu ya.
0: Ekstra sabar dan ekstra ikhlas gitu loh Mbak.
1: Oke, oke. Gitu. Lalu Ibu, bagaimana cara KDD Nanggela mengedukasi masyarakat agar lebih inklusif dan juga menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas? Adakah hal yang dilakukan Ibu?
0: Ada Mbak, sering kami di setiap apa pertemuan-pertemuan atau apa gitu. Kami juga kan sering dilibatkan oleh pemerintah desa dalam setiap kegiatan mereka gitu kan. Nah di situ kami berusaha apa sih menghilangkan stigma-stigma seperti itu gitu loh, bahwa kami tuh apa sih istilah kasarnya gak pantas gitu loh Mbak, untuk di apa dibully atau apa gitu kan. Kami itu ya dengan adanya kelompok disabilitas desa itu kan, kami sebagai difabel gitu kan, membuktikan gitu loh bahwa kami itu bisa gitu kan, setara dengan mereka yang non difabel gitu loh Mbak.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Ya.
0: Itu aja.
1: Oke. Ibu juga sebagai sekretaris KDD ya Bu ya.
0: Iya,
1: Artinya Ibu juga ini harus berperan aktif nih, selain mengikuti kegiatan rutin dan juga mandiri, aktif juga untuk bisa mengajak teman-teman difabel lainnya untuk bisa hadir gitu ya di setiap kegiatan gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Lalu bagaimana meyakinkan teman-teman untuk bisa, ayo kita melangkah bersama untuk bisa menumbuhkan KDD ini gitu loh.
0: Iya, pertama kan motivasinya dari diri sendiri, iya kan?
1: Yeah.
0: Dari diri sendiri, diri sendiri tuh jadi contoh gitu loh, gitu Mbak.
1: Yeah.
0: Diri saya jadi contoh. Ayo, saya difabel fisik, gitu kan? Saya harus bisa, gitu kan? Bisa semangat, gitu kan? Terus misalkan ada yang saya emang nggak mau, malu gitu, terus saya kasih ini semangat motivasi, kenapa harus malu gitu kan? Kita kan sama di mata Allah gitu kan, kita ini makhluk Allah sama gitu kan, apa sih perbedaannya gitu kan? Kita tuh sama di mata Allah gitu kan, kita manusia sama, kita setara dengan mereka.
1: Betul.
0: Jangan pernah yang namanya minder atau berkecil hati gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu juga sama seperti yang normal gitu kan, atau non difabel gitu kan. Haknya juga sama gitu kan. iya haknya sama, terusnya apa harus semangat gitu kan, terus apa namanya, mungkin keinginannya juga sama kan dengan yang non difabel gitu loh Mbak. Jadi kenapa kita harus malu? Kita tunjukin sama mereka bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu mampu, bahwa kita gitu, jangan apa namanya, jangan rendah diri gitu kan, harus percaya diri.
1: Betul.
0: Percaya diri kita tuh harus lebih tinggi dari yang non difabel gitu kan. Itu sih, itu aja sih Mbak.
1: Iya, baik. Ibu, ada kisah inspiratif dari anggota KDD yang menunjukkan dampak nyata keberadaan kelompok ini, Ibu? Mungkin bisa diceritakan kepada kami, Ibu?
0: Ada sih Mbak, beberapa anggota ya. Ada, pernah saya cerita nih. Yang ada seorang wanita, umurnya itu 32 tahun. Nah, apa namanya, difabelnya fisik. Nah, dia itu 32 tahun tuh tidak pernah yang namanya keluar rumah, Mbak.
1: Emang dilarang
0: di depan
1: sama
0: rumah, di, keluarga? Ya, di depan rumah aja enggak, gitu. Dia tidak berani. Gitu. Bertatap muka sama orang-orang di sekitar juga enggak. Jadi, apa namanya, aktivitasnya sehari-hari tuh hanya keluar kamar, hanya di dalam rumah aja, sekitar rumah aja gitu. Nah, kan saya dulu itu kan ditugaskan oleh SKDST ya Mbak, menjadi konseling. Ya, untuk teman-teman difabel yang lain gitu loh. Atau teman-teman sebaya gitu kan. Saya ditugaskan konseling. Nah, kebetulan saya ditugaskan ke salah satu anggota itu. Setiap hari apa namanya, saya kasih apa masukan, saya kasih semangat setiap hari gitu kan. Saya kasih saran, pokoknya setiap hari. Nah, pada akhirnya alhamdulillah gitu loh Mbak. Pertama, dia itu kan nggak punya apa kartu identitas tuh, KTP tuh Mbak. Nah, setelah saya konseling dari hati ke hati gitu kan, keinginannya apa, maksudnya harapannya apa gitu kan. Nah, pada akhirnya saya bertanya, mau tidak gitu kan punya kartu identitas atau KTP gitu Mbak. Soalnya kan kalau tidak punya kartu itu kan nanti gimana gitu kan, kata saya.
1: Penting akhirnya, ya.
0: Iya, dengan semangatnya dia, iya mau gitu. Akhirnya saya bikinkan ya. Saya bikinkan gitu kan dengan oh iya, di kelompok itu ada pendamping namanya Mbak.
1: Ini pendamping. Iya,
0: di kelompok kami itu namanya fasilitator desa atau PASDES.
1: PASDES ya Bu ya?
0: Iya. Itu. Jadi dia itu bertugasnya untuk mendampingi kami. Mendampingi kami dalam setiap kegiatan atau apapun lah, mendampingi kami gitu loh. Nah, saya berdua dengan pendamping membawa si anggota ini untuk perekaman buat identitas itu atau KTP. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya. Nah, sudah gitu saya mengajakkan setiap pertemuan rutin tuh. Ternyata alhamdulillah dia mau Mbak keluar rumah. Nah, pembuatan perekaman itu kan di sini kan harus datang ke kecamatan ya Mbak. Nah, itu juga dia alhamdulillah mau. Iya, mau di apa, diantar ke sana ke kecamatan gitu. Itu sih.
1: Sampai sekarang masih aktif juga, Ibu?
0: Masih aktif, iya.
1: Akhirnya berhasil ya Bu ya, yang tadinya hanya aktivitas di sekitar rumah saja gitu ya, sampai akhirnya Ibu bisa berhasil membawa anggota ke KDD juga nih ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Wah, ini sebuah perjuangan juga ini ternyata ya Bu ya.
0: Iya perjuangan juga.
1: Ibu boleh ceritakan apa potensi yang dimiliki penyandang disabilitas yang seringkali belum diketahui oleh masyarakat Ibu?
0: Potensinya ya?
1: Iya.
0: Kalau sejauh ini sih potensi, maksudnya potensi anggota atau
1: potensi dari pribadi? Potensi dari anggota-anggota dari KDD Nanggela sendiri Ibu?
0: Potensinya ya apa ya? Mm-hmm. Kayak ya itu sih dari potensi mereka sih masing-masing tuh. Ada yang apa sih?
1: Mungkin Ibu pernah mendengar keinginan terbesar dari teman-teman gitu, entah diadakan pelatihan tertentu mungkin Ibu.
0: Oh, pelatihan tertentu ya, Mbak? Kalau untuk pelatihan tertentu sih belum ya, Mbak?
1: Belum. Ya. Oke.
0: Okay. Hanya ini aja maksudnya. Pelatihan pembuatan kerupuk gitu kan, gitu aja sih.
1: Oke, seperti itu ya Bu. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Ibu Holisoh. Ibu tetap ya di sini, jangan kemana-mana juga untuk Anda pendengar tetap di ruang disabilitas dan inklusi.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Masih bersama Ibu Holisoh dari ini ya, KDD Nanggela, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Ibu Holisoh mungkin bisa ceritain kepada kami di sini, Ibu, bagaimana KDD membantu anggotanya agar lebih mandiri secara ekonomi, Ibu? Halo? Halo, Ibu? Halo, Ibu? Masih tersambung? Ya, sepertinya terputus ya. Halo, Ibu Holisoh? Oke, baik, masih bersama kami pendengar tentunya di Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026, bersama Ibu Holisoh dari KDD Nanggela, Kecamatan Greget ya, dan beliau juga sebagai sekretaris KDD Nanggela, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Kami masih mencoba untuk bisa kembali tersambung dengan Ibu Holisoh. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: baik pendengar, kini kami sudah tersambung lagi dengan Ibu Holiso, Sekretaris KD Denanggela Kecamatan Greget. Halo Ibu Holiso. Halo Ibu.
1: Iya.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Oke, sudah tersambung ya Bu ya. Baik, Ibu, Ibu bisa mungkin ceritakan kepada kami bagaimana KDD membantu anggotanya agar lebih mandiri secara ekonomi, Ibu?
1: Iya, kurang jelas suaranya, Mbak.
0: Sekarang bagaimana, Ibu? Sudah terdengar jelas?
1: Iya, baru.
0: Oke, baru. Ya, oke. Bisa diceritakan KDD bagaimana membantu anggotanya agar lebih mandiri secara ekonomi, Ibu?
1: Lebih mandiri secara ekonomi ya Mbak, yaitu mengajak apa usaha di kelompok yang itu, yang UMKM itu.
0: Dua tadi ya Bu ya, budidaya lele dan juga olahan kerupuk ya.
1: Oh iya, selain itu juga di kelompok kami itu sudah apa, sudah pada sekolah Mbak, jadi sekolah paket.
0: Oke.
1: Gitu ya, selain untuk apa, kemandirian ekonominya, dalam pendidikan juga kami bersekolah gitu Mbak.
0: Oke. Artinya dari KDD juga mendampingi anggota yang kesulitan mengakses pendidikan, seperti itu ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Selain pendidikan, apakah pekerjaan ataupun layanan kesehatan juga ini dibantu oleh KDD Ibu?
1: Bila ada yang iya, kelompok itu ada yang membutuhkan pendampingan gitu kan. Ya kami itu mendampingi gitu Mbak.
0: Oke. Nah Ibu, seberapa penting sih pendataan penyandang disabilitas di tingkat desa menurut Ibu?
1: Penting banget itu Mbak. Jadi untuk pendataan, apa namanya, pendataan yang valid gitu kan, yang nanti kan bisa di apa, dilaporkan ke desa gitu kan, bahwa penyandang disabilitas di desanya itu sekian, sekian gitu kan, jumlahnya gitu kan, biar pemerintah desa mengetahui bahwa disabilitas di desanya itu berjumlah yang 68 itu, lalu di ini kan ke masyarakat bahwa di disabilitas di desa, di desanya itu ada sekian gitu Mbak. Itu sih.
0: Oke. Dan menurut Ibu Holiso sendiri nih Bu, seperti apa sih gambaran desa yang benar-benar ramah terhadap penyandang disabilitas Ibu?
1: Desa yang apa namanya, yang benar-benar ramah gitu ya. Yang benar-benar bisa mensupport kami atau mendukung kami gitu kan. Sekaligus apa namanya, istilahnya mengakui kami, mengetahui kami bahwa disabilitas ini betul-betul harus di apa namanya, kewajibannya tuh harus benar-benar diberikan hak yang setara dengan non disabilitas gitu kan.
0: Oke.
1: Itu aja sih Mbak.
0: Oke. Dan Ibu, selain fasilitas fisik, apalagi nih yang perlu diubah dari cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas?
1: Cara pandang mereka tuh yang harus diubah tuh pertama itu kan mungkin mereka ngelihat dari fisik-fisik disabilitas itu sendiri kan Mbak, kan beragam kan disabilitasnya. Nah
0: ya Ibu Holiso, masih tersambung bersama kami Ibu di sini? Baik. Sepertinya kembali terputus. Ibu Holiso? Ya.
1: Apa? Halo, ya, kedengaran Mbak?
0: Tadi sempat hilang Ibu beberapa saat suara Ibu, mungkin Ibu bisa jelaskan.
1: Iya, kan ya, silakan. Di rumah itu kan apa sih namanya? Numpang WiFi ke tetangga, jadi mungkin terputus-putus gitu loh.
0: Iya, nggak apa-apa Ibu.
1: Iya.
0: Oke. Kita ngobrolin tentang target ataupun cita-cita KDD Nanggela nih ya, dalam 5 tahun ke depan apa saja ini Bu?
1: Iya, cita-cita dan harapan saya itu kelompok itu lebih berkembang lagi, lebih maju lagi gitu kan. Dan pemerintah desa itu lebih mendukung lagi keberadaan kami di desanya gitu loh Mbak.
0: Oke.
1: Itu aja sih ya.
0: Baik. Lalu apa pesan Ibu kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga, keluarga yang juga penyandang disabilitas, Mangga?
1: Pesan saya untuk keluarga ya yang mempunyai difabel atau disabilitas itu jangan merasa malu punya anggota difabel. Dengan karena mereka juga punya hak gitu. Punya
0: Baik. Sepertinya kembali terputus untuk Ibu Holisa. Baik.
1: Ya, kedengaran, Mbak?
0: Ya. Bisa diulangi lagi, Ibu?
1: Iya. Tua. Apa namanya? Orang tua anggota saya.
0: Ya, baik. Baik, pendengar, sepertinya kembali terputus sambungan kami dengan Ibu Holiso dari KDD, kelompok di Fabel Desa.
1: Iya, kedengaran Mbak?
0: Nah, iya, sekarang ini Ibu, silakan Ibu.
1: Iya, pesan saya untuk orang tua disabilitas atau di Fabel.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Holiso. Sepertinya tidak dapat tersambung kembali kali ini, dan mudah-mudahan Ibu Holiso sebagai sekretaris dan juga anggota dari KDD, kelompok difabel Desa Nanggela, Kecamatan Kreget, Kabupaten Cirebon, mudah-mudahan senantiasa selalu semangat ya. Semangat untuk bisa saling memotivasi juga ya, dan semangat dalam kebersamaan. Terima kasih kepada Ibu Holiso atas ilmu, pengalaman dan juga inspirasi yang telah dibagikan, dan semoga melalui diskusi ini kita semakin memahami bahwa keberadaan kelompok difabel desa ini bukan hanya menjadi wadah bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa yang inklusif, adil dan juga ramah bagi semua. Dan mari kita bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan yang memberikan kesempatan setara tanpa diskriminasi. Hingga di sini untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.
3: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
4: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Cirebon siang ini. Dan kini saatnya Rina untuk bisa pamit. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami. Akan hadir Yana Kristono yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Untuk selanjutnya, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rina pamit, selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zee.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi, Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih yang diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Finn Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengakui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pratiwi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kali foul, but still.

skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Raidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri.

0: Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Senang sekali saya Rian Kris bisa menemani Anda di Book Talk. Ini program membicarakan buku. Kita akan berbincang mengenai satu buku yang sangat menarik. Dan Anda nanti juga bisa bergabung untuk bertanya ataupun juga memberikan opini di nomor WhatsApp di 081324951935, atau mungkin juga Anda bisa bertanya di live chat, karena kita juga live di YouTube di kanal RRI Cirebon. Terus juga Anda juga bisa telepon di line kami di 0231849 3259. Siang hari ini saya memegang satu buku berjudul Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup. Ini buku yang kalau menurut Rian pribadi lumayan berani untuk dicetak, karena tidak banyak orang yang mungkin suka membicarakan kematian. Nah, ada banyak penulis di dalamnya, tapi siang hari ini beberapa di antaranya akan ngobrol bareng kita di Book Talk ini. Yang pertama ada Mita Hanayu Isti S.I.Kom. Selamat siang Mbak Mita.
4: Selamat siang Mas
3: Rian. Iya, dan yang kedua ada Sergi Guinon Campos. Good afternoon.
5: Good
3: Sergi.
5: Afternoon. Selamat siang.
3: Selamat siang. Oke. Okay. Dan tentu saja nanti kita akan mencoba menggali lebih dalam dengan salah satu yang menjadi sentralnya, ya, ada Bapak MP Widyo De Suryo BA. Selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Papi, saya bilangnya Papi ya. Oke, okay, boleh lebih dekat ke mic Papi, okay, biar lebih bulat, okay, suaranya lebih indah nantinya. Oke, okay, buku soal kematian mungkin dibaca oleh orang-orang yang mungkin kesannya udah berumur mempersiapkan kematian sehingga baca buku ini. Tapi nggak ada salahnya sebenarnya kita dengan berbagai umur kita membaca buku ini. Ingin lebih tahu seperti apa isinya, kita akan coba dengarkan paparan dari Mbak Mita Hanayu Isti tentang buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup ini. Silakan Mbak Mita.
4: Iya, terima kasih sebelumnya. Tapi mungkin sebelum saya melakukan pemaparan ada sedikit disclaimer nih ya, supaya kita juga tahu bahwa apa yang kita bagikan, apa yang kita paparkan, apa yang kita tulis di dalam buku ini semata-mata basisnya adalah ilmu pengetahuan gitu. Jadi karena kita ini adalah komunitas nirlaba di bawah nama Bakum Series gitu, jadi makanya dibilangnya namanya Bakum Series gitu. Dan asasnya kita memang kita tidak memungut bayaran, jadi no money, no politics, and no sara. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini memang tidak ada hubungannya dengan itu gitu. Jadi siapapun yang mau mengetahui tentang ilmu pengetahuan ini, mau belajar dan berdiskusi, kita terbuka secara luas, karena memang dasarnya ini adalah ilmu pengetahuan yang universal. Nah, kalau kita bicara universal, jadi sebenarnya kematian itu adalah hal yang universal gitu. Kenapa? Apapun latar belakangnya kita, pada akhirnya kita akan mati. Nah, cuman masalahnya kalau kita bicara mati gitu ya, kayaknya kok menakutkan gitu, kayak yang tadi Mas Rian bilang gitu kan. Mungkin ini buat yang tua-tua aja deh gitu ya. Padahal sebenarnya kalau coba ya, kalau kita benar-benar pikirkan gitu, kematian tuh kita nggak pernah tahu loh datangnya kapan gitu. Nah, cuman masalahnya kita nggak tahu datangnya kapan dan kita tidak melakukan persiapan. Nah, atas dasar itulah kita mencoba menggali dan membagikan apa yang kita pelajari. Jadi selain ini adalah ilmu pengetahuan, kita juga melakukan prakteknya gitu. Wah, bingung deh abis itu. Oh, praktek gimana, maksudnya praktek mati gitu kan. Nah, mungkin kalau tadi fakta yang utama ya, jadi setiap makhluk bertubuh ya, setiap makhluk hidup itu pasti pada akhirnya mati gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Apapun backgroundnya, apapun kepercayaannya, mau dia orang Spanyol, mau dia orang Indonesia, semua sama. Jadi itu sangat universal, setiap orang pasti mati. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita ada orang, sebagian orang ketakutan memikirkan itu. Ah udahlah, mati entar aja gitu, gue masih muda, gue gak usah mikirin itu gitu kan. Ada lagi yang denial, enggak lah itu, enggak itu mungkin orang lain mati, gue enggak gitu kan mikirnya. Tapi dengan fakta bahwa setiap orang akan mati, itu mungkin karena kita tuh belum mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mati. Jadi kematian itu sebenarnya seperti apa? Nah, ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat. Yang pertama itu dari sudut pandang medis. Kalau dari sudut pandang medis kita tahu lah ya, kalau di rumah sakit gitu kan, orang sudah tidak berdaya, jantungnya sudah berhenti gitu. Jadi secara fisikal sudah tidak berfungsi, kita bilangnya meninggal gitu ya, mati berarti. Nah, berarti dari sudut pandang medis itu ketika fungsi tubuh ini berhenti disebut mati. Nah, ada sudut pandang yang lainnya, sudut pandang yang sebaliknya, yaitu sudut pandang kerohanian, atau mungkin di beberapa tempat bilangnya spiritualitas gitu. Nah, kalau dari sudut pandang kerohanian, berarti justru kematian itu adalah awal dari kehidupan. Nah, mulai bingung ya kan, ini gimana maksudnya mati tapi hidup gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang kita balik, karena tadi ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang medis, yang kedua dari sudut pandang rohani. Kalau dari sudut pandang medis kita ngelihat nih dengan mata fisik, oke, orangnya udah meninggal, gak ada. Nah, pertanyaannya, jadi mekanisme kerja manusia itu ada tiga sebenarnya. Yang paling dasar yang bisa kita lihat secara fisikal itu tubuh. Tubuh kita tahu, ini tubuh bisa kita pegang ya, bisa kita istilahnya rasakan tubuh. Yang kedua, bagian dari manusia itu adalah pikiran. Nah, pikiran itu sebenarnya ada di dalam tubuh. Jadi, kalau tubuhnya mati, pikirannya juga mati. Gitu. Nah, yang nomor tiga itu kita bilangnya roh. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, pikiran, dan roh. Nah, selama ini karena hanya tubuh dan pikiran yang dapat kita rasakan, dapat kita lihat secara fisikal, kita tidak pernah mempelajari yang namanya roh ini. Nah, ketika kita bilang kematian, yang mati itu sebenarnya tubuh dan pikirannya. Roh, which is bagian dari diri kita, itu sebenarnya gak pernah mati. Dia hanya akan melanjutkan perjalanannya. Nah, di buku ini kita coba buka rahasia itu gitu. Jadi sebenarnya ada apa di balik tubuh dan pikiran ketika sudah tidak berfungsi lagi gitu. Jadi karena ketika kita hidup, kita tuh hanya mengutamakan kepentingan tubuh, kepentingan pikiran. Jadi kita selalu mengeksplor. Kalau misalnya aku mau sehat, aku harus makan sayuran misalnya gitu. Atau apapun lah, nge-gym biar berotot. Nah, itu kan kebutuhan pikiran ya gitu. Kebutuhan tubuh, fisik gitu. Tapi pikiran misalnya, oh kita belajar hari ini harus jadi S1, S2, S3, profesor, dokter dan sebagainya. Nah itu pikiran, jadi kita mengembangkan itu. Nah di sisi lain, roh ini kita tidak pernah eksplor. Nah ujung-ujungnya, kalau misalnya kita eksplor nih soal roh, ntar ujung-ujungnya, oh ini metafisika, oh ini perdukunan gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Ada suatu jalan di mana itu adalah awal kehidupan bagi diri sejatinya manusia. Jadi kita bicara kematian nih sebenarnya banyak faktor yang, nah cuman dari pemaparan saya lebih ke arah bagaimana kita memahami mekanisme kerjanya si manusia, diri kita ini loh gitu. Nanti kalau kita mati nih, kita mau kemana? Kita nih maksudnya si rohnya itu tuh mau kemana? Nah itu ternyata bisa dipelajari gitu. Jadi memang terdengar seperti, wah ini klinik apa-apa nih gitu, kok kematian kayaknya berat banget gitu kan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ini basisnya itu ilmu pengetahuan dan bisa dipelajari. Jadi secara teori kita pelajari dan prakteknya juga. Nah prakteknya itu kita sebutnya dengan seni mati selagi hidup. Nah itu di buku dibahas tuh banyak. Apa itu seni mati selagi hidup? Jadi kita masih hidup dengan tubuh ini, dengan pikiran ini, tetapi kita melatih rohnya kita untuk keluar dari tubuh dan pikiran. Sehingga ketika kita benar-benar mengalami perjalanan yang namanya kematian itu, kita tahu roh ini tuh harus pergi kemana gitu. Nah itu semua dibahas. Jadi ada pelatihannya, juga pemahamannya. Ini sebenarnya kita mau ngapain sih, dari mana mau kemana gitu. Tujuannya apa untuk mempelajari? Bukannya harusnya kalau mati mah kita pasti pergi ke yang apa istilahnya pencipta ya gitu. Ya, biasanya kan gitu. Ya udah mati mah mati aja kan ya. Kalau kita baik mah masuk surga, kalau ini. Nah, kita lihatnya bukan dari sisi itu. Jadi ada dunia yang sebenarnya dirinya kita tuh bisa eksplor sebelum benar-benar tubuhnya mati gitu. Nah, cuman masalahnya ketika kita mau eksplor, ini kan yang kita eksplor nih roh nih ya, itu kan gak bisa sembarangan. Karena apa? Karena kita akan pergi ke dunia yang sama sekali kita belum pernah jelajahi, dunia kematian itu. Nah ternyata ketika tubuh dan pikiran mati, itu masih banyak lagi tangga-tangga dimensi yang bisa roh itu jelajahi. Nah kan kedengarannya seperti mistis ya, padahal sebenarnya enggak gitu. Memang ada dunia seperti itu. Nah cuman kan kalau kita cuma bicara seperti ini kan ya teori ya gitu. Nah ujung-ujungnya kan setiap orang harus menyadari itu, harus merealisasi, harus membuktikan sendiri. Emang iya ya kalau kita mati emang bukannya langsung gitu. Nah makanya tadi disclaimernya di awal, karena ini basisnya ilmu pengetahuan, jadi ya mungkin tidak bisa ditabrakkan dengan keyakinan gitu ya. Karena semua itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa kita buktikan di sini, sekarang, selagi hidup gitu. Saya rasa itu ya.
3: Oke, baik. Prolognya dari Mbak Mita seperti itu ya. Memang menarik sekali ketika kita harus berusaha memisahkan antara dunia fisik, dunia pikiran, dan dunia roh seperti ini ya. Karena memang harus terlatih. Dan setidaknya kita harus baca bukunya dulu ya.
4: Benar.
3: Baik, sekarang beralih ke Sergi Guinan Campos. Menulis tentang kematian teman akrabku. Silakan untuk bisa dijelaskan.
5: So, good afternoon.
3: Yes,
5: good afternoon. Saya mau bawa contoh yang di sini seperti yang kalau kita ambil buah dari pohon, ya, buah itu langsung rusak dan mati. Yang kita lihat dari contoh itu, yang kalau buah itu masih ikat ke pohon, yang paling hidup, benar? Tapi yang kehidupan kita seperti kita buah itu jalan sendiri, pikir saya sudah hidup, saya bisa lakukan apapun, saya tidak perlu pohon lagi, tapi saya lahir dari pohon, benar? Dan kita jalan sendiri, itu yang kita mau, yang biar mengerti kalau kita bisa lebih hidup kalau kita ikat ke pohon, benar? Nah, bagaimana itu? Nah, itu proses realisasi untuk kita masuk ke dalam kita. Untuk kalau kita bisa lihat di dalam kita yang seperti Mita bilang, kalau kita bilang manusia itu ada tiga komponen, tubuh, pikiran, sama jiwa, kita mau lihat tubuh itu bisa hidup sendiri atau enggak, pikiran bisa hidup sendiri atau enggak, dan finally jiwa, yeah? And how everything connects. Nah, masalah kita seperti secangkir kopi yang dibalik. Nah, kita mau ganti posisi itu di balik lagi yang natural position. Karena itu kita ganti perspektif untuk selalu lihat keluar, dan kita mau mulai di ganti untuk mulai lihat ke dalam. Itu kalau kita mulai lihat ke dalam, mulai discover the biggest mysteries in life. Karena yang seperti yang contoh buah, kita selalu jalan sendiri, tidak, kita tidak pikir one day we were born from that tree, dari pohon itu. Karena itu ya pasti susah ya, kalau kita jalan sendiri kita tidak tahu kemana-mana, kita bisa lihat kehidupan kita yang purpose of life apa. Well, working, building a family, accumulating wealth, gimana? What is purpose of life? Who can help us on that? Karena kalau kita sudah dapat property, kita sudah dapat keluarga, anak, kalau kita sudah dapat banyak uang, selalu ada yang kurang. Pertanyaan then, what is the purpose of life? Dari situ kita baru mengerti kalau kita sendiri gak tahu purpose of life apa. There is always like yang kalau kamu dapat semua dari dunia ini, masih ada yang kurang. Itu kita mau belajar apa yang masih kurang kalau sudah dapat semua, ya. Nah, dari situ kita bilang kita perlu kompas untuk ada yang bisa bantu. Kalau untuk kompas itu harus satu orang sudah belajar untuk masuk ke dalam, balik dari sana dan biar. Oke, kalau kamu mau masuk ke dalam, lihat pergi ke north seperti kompas ya, ke sana. Oke, nah. Dari situ kita mulai eksplorasi ke dalam kita, tapi yang penting kita perlu guidance. Kita perlu someone that help us to go within, to discover the worlds within. Karena kita, kalau kita sudah bisa sendiri, kenapa kita sudah discover the biggest mysteries? Tapi yang kita tahu sekarang, yang sendiri kita tidak bisa dapat apapun dari dalam dari kita. Okay? There is no one that can open so far the mysteries of life if we do it by ourselves. Dari situ kita bilang in the exploration of the art of dying while living, untuk kita bisa masuk ke dalam yang buah itu bisa balik connect ke pohon untuk apa? Untuk yang biar alive, like to feel more alive. Karena kalau kita buah itu jalan sendiri, every day we feel more dead. So rasa itu dunia mulai miring. Okay, I got this, sudah pernah semua, apalagi ya. Nah, untuk kalau kita connect ke pohon itu bisa yang be more alive. And the key lies on the hand of that guru, that guidance, to open the door to enter within ourselves and discover how we can go beyond the body, yeah? How we can go beyond the mind, our biggest fight in life. Untuk kita bisa kontrol pikiran, kita bisa sampai kita bisa stop the mind. Contoh kalau mungkin if all it's dark, at the moment we can stop the mind, maybe we can see through. That's what we're trying to see. What is behind body and mind? Which answer the question, who I am? I am Sergi. I am someone from Spain. Or actually, I'm something else. Something beyond my appearance. To understand what is life, what I'm doing here. Okay? Mungkin seperti sampai sini, okay, yang saya mau dibilang semua itu, sama Mita bilang bisa belajar lakukan sekarang di sini selagi masih hidup, jangan nunggu sampai mati ya.
3: Okay.
5: Sekarang bisa discover the mystery of life.
3: Okay, Sergi, saya ada satu pertanyaan dulu sebelum ke Papi. Saya sebagai orang Timur, yeah, Indonesia,
5: yeah,
3: sebagai Muslim.
5: Yeah.
3: Selama ini saya menganggap bahwa urusan mati, terlepas dari itu sains,
5: yeah,
3: itu selalu menjadi perbincangan hangat masyarakat Timur, Indonesia dan Muslim khususnya. Saya agak takjub, saya surprise ketika ada orang Spanyol, ya, dengan yang kita tahu kulturnya mungkin karena Eropa Barat lebih sekuler,
5: yeah,
3: lebih tidak peduli dengan alam kematian dan apa yang harus kita persiapkan untuk mati. Sebenarnya bagaimana kultur di Spanyol khususnya melihat kematian? Karena saya jadi teringat John Lennon. John Lennon dulu pernah bilang, ngapain sih ngomongin mati? Saya nggak takut. Itu kan cuma pindah dari mobil satu ke mobil yang lainnya aja gitu. Jenderal sempat bilang seperti itu. Nah, kalau di Eropa sendiri berbicara kematian itu apakah didasarkan juga dengan agama yang dianut, misalkan Nasrani, Kristen, Katolik dan sebagainya gitu ya? Atau pure semuanya berdasarkan sains? Gimana?
5: Ya. Mungkin siapa tahu ya, kalau rasa itu saya tidak takut yang mati seperti John Lennon itu benar atau enggak? Karena itu kita harus pergi ke posisi maksimal ekstrim untuk biar tahu kalau saya takut mati atau enggak. Mungkin dari sisi saya bisa share. Saya takut kalau waktu masih hidup saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Nah, itu saya takut. Waktu kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Untuk yang besok, saya tidak mau bilang, oh, kehidupan saya itu sudah hilang, saya tidak lakukan apapun yang penting untuk besok. Karena mungkin dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi kemana? So, then saya bingung. Terus, itu aja. Itu saya takut, tidak mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself, untuk saya biar happy, karena saya sudah tahu kalau saya kerja keras saya tidak happy, kalau saya dapat banyak uang ya happy sebentar. Besok saya takut taxes, apa yang uang hilang, saya takut seperti itu. Nah, itu mungkin lebih takut dari mati kalau hilang uang, benar? Itu saya mau mengerti untuk masuk ke dalam, mengerti itu what is the mystery of life, at least so waktu saya mati saya bisa, ya udah saya bisa mati karena saya sudah happy, content apa saya lakukan di dalam waktu masih hidup.
3: Oke, baik, sekarang ke Papi. Buku ini, Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Papi. Pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan buat para pembacanya? Pesan utama apa sebenarnya?
6: Begini, Mas. Menurut saya nih ya, pendidikan yang kita terima, baik di timur maupun di barat, sebetulnya orang timur itu lebih bagus nih, kalau dilihat dari sudutnya saya ya. Karena kita dari kecil itu diajarin cuman ngelihat keluar, kalau katanya Sergei tadi, pakai bahasanya Sergei, semua yang diajarin sama kita itu how to see something without. Kita tidak pernah diajari mengeksplor everything within. Tapi kalau di dunia timur itu more or less masih ada lah, sedikit-sedikit gitu, tapi tingkat kedalamannya itu beda-beda gitu, tergantung backgroundnya. Jadi kalau misalnya nih, kita dibesarkan di kalangan ningrat gitu, ningratan, di kalangannya istana, apa, kerajaan
3: keraton,
6: Jawa
3: keraton,
6: dulu, keraton-keraton gitu.
3: Ya.
6: Itu kita diajari ngelihat sesuatu yang keluar, tapi kita juga dilihat, diajari sesuatu yang ke dalam. Nah, sebetulnya masalahnya itu sesimpel itu. Cuman the more modern we are, itu kayaknya semua arah perhatian itu keluar loh. Kita sama sekali melupakan satu sisi kehidupan manusia yang ke dalam. Akhirnya mungkin kita sukses ya, physically kita sukses seperti yang Sergei tadi bilang, tapi pasti jiwa kita hampa. Karena ada separuh hidup manusianya kita itu terabaikan. Nah, saya itu cuma mau ngomong, ini apa yang saya kemukakan itu sebetulnya bukan barang baru loh. Itu jauh sebelum kita itu lahir, barang ini udah diumek-umek sama orang. Jadi contoh nih, kalau saya bilang agak tua sedikit, saya katakanlah 500 tahun sebelum Masehi, itu ada Sen dari China, dia bilang guru itu tinggal di rumahnya, tapi kalau malam dia berjalan ke seujung dunia. Artinya the art of dying while living itu bukan barang baru. Lao Tzu sudah mempelajarinya. Kalau saya pergi ke dunia yang lebih muda, Saint Paul, Santo Paulus bilang, I die daily. So, masalah seni mati selagi hidup itu sama sekali bukan barang baru. Kalau saya pergi ke dunianya orang Muslim, tapi saya kalau ngomong Muslim itu, saya lebih ke Sufi, Pak. Yeah. Kaum Sufi itu jelas-jelas bilang, Kablal ma'utu anta ma'utu, matilah sebelum kematianmu. So, ini sebetulnya science yang udah diumek-umek lama sama orang. Cuman mungkin kita sibuk ya dengan karir, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk keluar sampai kita lupa caranya masuk gitu. Nah, saya cuman berusaha mengingatkan bahwa manusia itu punya dua sisi. Sisi keluar, tapi juga punya sisi yang ke dalam. Nah, sisi yang ke dalam itu yang semakin kita modern, semakin kita lupakan. Kayaknya itu tuh, Mas.
3: Jadi pesan dari buku itu seperti itu ya. Kita lebih melihat ke dalam.
6: Ya,
3: gitu dia. Porsinya jangan kita habiskan untuk melihat keluar.
6: Betul.
3: Gitu ya. Baik. Kalau saya pribadi, Papi, agak sulit untuk memisahkan soal kematian itu hanya berdasarkan sains. Karena mau bagaimanapun kita dididik dari misalkan dari kultur ataupun dari keluarga orang tua yang beragama, agamis gitu. Contohnya lah, saya dulu waktu kecil pernah baca soal hidup sesudah mati, komik buat anak kecil. Jadi kalau berdosa digigit ular, lidahnya kalau banyak ngomongin orang dicabut pakai tang seperti itu. Nah, pada akhirnya yang terbentuk dalam beberapa ya, sebagian besar individu mungkin adalah rasa takut setelah kematian karena ada masa penghakiman terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia, kita pertanggungjawabkan nanti. Mungkin Abrahamic religion ya, agama Abrahamic mungkin seperti itu mengajarkannya. Ada kehidupan sesudah mati dan ada pertanggungjawaban di alam dunia ini. Nah, apakah ini bisa di-clearkan atau dipisahkan dari keyakinan agama seperti ini dengan sains tentang kematian, bagaimana cara kita mempersiapkannya, Papi?
6: Ini let us be clear dulu ya, wilayahnya nih. Kalau kita bicara di agama, agama itu sebuah sistem kepercayaan. Jadi kita diindoktrinasi, ini hal yang harus kita pegang, ini harus hal yang harus kita percayai. Tapi di dalam sistem kepercayaan itu tidak perlu ada bukti, karena kita sola fide. Jadi only faith that is needed. Gitu. Kalau kita mau keterangan, sola scriptura. Keterangan itu ada di scripture, ada di kitab suci. Itu selalu seperti itu masalahnya. Nah, kalau science itu tidak. Kalau kita ngomong, kita harus bisa buktiin. Itu bedanya science. Nah, sekarang saya masuk ke pokok persoalan nih. Kalau misalnya saya udah buktok dari tahun lalu, Mas, di banyak tempat, itu pertanyaan yang paling sering. Jadi menurut Papi, surga neraka itu ada apa enggak? Pengadilan akhir itu ada apa enggak? Gitu. Look. Kalau di dalam agama, hal itu dianggap sebuah kepercayaan. Kita enggak pernah bisa buktiin. Kalau saya pergi ke tempat sana, saya mesti ngomong gimana ya? Tempat itu, di tempat semacam itu enggak ada tulisannya, Mas. Jadi misalnya sorga itu ada apa enggak? Tunggu, saya jadi bingung nih. Deskripsi kamu tentang sorga itu apa? Oh, tempat yang indah, ada taman yang indah, bangunan yang indah, orangnya baik-baik, begitu. Kayak gitu nih yang kamu maksud sorga. Kalau yang kayak gitu yang dimaksud sorga, ada loh tempat kayak gitu. Tapi apa itu yang dinamakan sorga? Masalahnya, kalau saya pergi ke RRI Cirebon, itu ada tulisannya, RRI Cirebon Pro One.
3: Ada keterangannya.
6: Ada keterangannya. Iya, nah, iya. Di situ tuh nggak ada labelnya. Karena kalau dikasih label sorga, Sergei yang lewat, Sergeinya bingung. Nah, kalau dikasih tulisan heaven, gantian kita yang bingung kalau kita lewat. Same way, ada nggak tempat di mana orang itu detet-detet gitu, apa namanya, direjem-rejem gitu, ada loh. So itu benar. Jadi kalau itu yang dinamakan sorga, kalau itu yang dinamakan neraka, tempatnya ada loh. Dan pertanyaan yang terakhir, ada nggak tempat pengadilan akhir? Ada loh. Makanya kalau kita benar-benar pergi ke sana, kita tuh jadi lebih tahu, kita jadi lebih paham. Oh, ternyata itu bukan cuma sesuatu untuk dipercaya. Itu barangnya ada. Oleh karena itu, waktu kita lagi hidup di sini, kita tuh gak bisa hidup sesuka-suka. Kenapa? Karena kita harus tanggung loh konsekuensinya. Dan itu for real. Nah, bagi kami itu bukan kepercayaan, itu fakta. Oleh karena itu, kalau saya harus berbuat baik, itu fakta. Fakta yang saya lihat sendiri kebenarannya, bukan sekedar sebuah kepercayaan. Barangkali di situ kali, Mas.
3: Ya, memang butuh harus lebih berkontemplasi untuk hal-hal soal kematian ini ya.
6: Iya. Okay.
3: Baik, ada yang bergabung di live chat di kanal YouTube kita. Ada Marla Siti Rahmah. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Marla. Saya izin bertanya, kenapa sih kita perlu belajar yang namanya seni menghadapi kematian? Siapakah yang akan menjawab? Mbak Mita dulu atau mungkin Papi?
6: Papi ya.
3: Oke, silakan.
6: Mbak Marla, kematian itu fakta. Jadi whosoever live must die. Jadi siapapun yang hidup, ya dia pasti mati. Lucu ya, kalau kita mau pergi nih, nggak usah jauh-jauh nih. Misalnya kita orang Cirebon, kita nggak tahu Jakarta, kita mau pergi ke Jakarta. So much thing we have done. Kita akan nanya, oh nanti kalau ke Jakarta kita naik apa ya? Kalau kita nanti di Jakarta, kita nginepnya di mana? So much thing we prepare untuk cuman mau pergi ke Jakarta. Nah, padahal waktu hari H benar-benar belum tentu kita jadi pergi ke Jakarta. Nah, kalau mati, mati itu barang yang pasti. Regardless, Mbak itu Muslim, saya Katolik, Sergei juga mungkin Kristen. Regardless agamanya kita, regardless kita. Papi udah umur 70 nih Mbak Marla. Kalau ngomong mati ya besok kali mati. Kalau Mbak Marla masih muda, ternyata jumlah orang muda yang mati itu lebih banyak daripada orang yang tua loh. Itu fakta dari statistik. So, yang saya mau bilang, mati itu fakta. Tapi atas fakta yang paling pasti, kita justru nggak tahu apa-apa. Nah, ini bukannya gila nih. Nah, saya tuh cuma mengajak, mari kita menghentikan kegilaan ini, gitu. Daripada kita denial bahwa, ya kan gue masih muda, mati kan entar. Enggak, saya banyak ngeliat yang meninggal tuh muda. Nah, kenapa kita enggak berdamai aja dengan keadaan itu? Mari, dengan segala keberanian, kita hadapi itu. Nah, kita selama ini sudah menerima keterangan yang sama sekali berbeda bahwa dunia sebelah sana tuh isinya tanda petik menakutkan. Nih, kalau Mbak boleh percaya sama saya bahwa saya tuh pergi ke dunia seberang sana, isinya tidak ada yang lain, makin ke atas isinya makin tenang, makin damai. Semakin ke atas makin tenang lagi, makin damai lagi. Akhirnya yang kita inginin tuh naik ke atas lebih tinggi lagi, lebih tinggi, karena yang akan kita peroleh itu ketenangan dan kedamaian. Jadi keterangan yang sudah kita terima sementara ini tentang kematian itu sama sekali keliru, sehingga kita itu denial terhadap yang namanya kematian. Saya rasa saya udah cover up pertanyaannya Mbak Marla.
3: Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Marla yang udah masuk di live chatnya di YouTube RRI Cirebon. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh sekali lagi Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp di 081 0813 249 5 1935, atau mungkin juga bisa di nomor telepon kami di 0231 849 3259. Kembali ke Papi tadi, karena kalau misalkan soal matilah ketika hidup gitu ya, seperti yang dibilang sama Paus tadi juga bilang, saya mati setiap hari gitu. Saya pernah membaca sedikit soal Al-Halaj, Papi.
6: Nah,
3: ya, itu dia. Salah satu alasan dia akhirnya dieksekusi adalah dia, kalau tidak salah, dia membeberkan bahwa sebenarnya alam kehidupan kita itu adalah alam kematian. Justru ketika kita mati, kita ada di alam kehidupan yang real, yang sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu apakah terlalu berat untuk dipelajari oleh orang-orang awam, Papi?
6: Sebenarnya gini ya, kita orang barangnya itu udah inherent ada di dalam kemanusiaannya kita. Jadi whether you like it or not, kita tuh mau suka apa tidak suka, itu barang udah ada di dalam diri kita. Cuman masalahnya kita nggak pernah explore. Jadi kayaknya dia jadi barang asing gitu. Padahal enggak. Kita tuh suka, kita nggak suka, kita mau denial apa kita mau acceptance, itu dua-duanya udah ada di dalam diri kita. Nah, kalau itu sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita, kenapa kok kita nggak mau explore itu? Kenapa kita explore-nya only one side of life? Kita tuh mengeksplor cuma segala sesuatu yang di luar. Akhirnya, kalau kita tuh jadi orang bijak, kita tuh only half wise. Karena the other side of life, kita tuh buta. Kalau kita tuh mau wise yang full, ya kita harus tahu yang di luar, kita juga harus tahu yang di dalam. Nah, kalau kita nih sekarang nih barangnya udah ada di dalam diri kita. Kalau kita cuma mau mengeksplor half of the apa namanya apa inheritance-nya kita, ya kita bodoh kalau menurut saya. Orang itu udah kita punya kok. Kenapa kok saya cuma mengeksplor separuh doang? Kenapa nggak dua-duanya kita eksplor? Nah, tadi Sergei udah nyinggung tuh. Kalau kita mau pergi keluar, kita juga butuh guru. Nah, even so, kalau kita mau pergi ke dalam, kita juga butuh guru. Nah, sekarang balik ke pertanyaannya yang Al-Halat tadi. Itu sebetulnya only a matter of perspective. Jadi, kalau kita hidup di dunia gini nih, sebetulnya kita lagi mati. Maksudnya Al-Halat itu, kamu hidup terhadap dunia, tapi kamu mati terhadap Tuhan. Maksudnya dia itu begitu. Nah, kalau kita tuh nanti mati meninggalkan tubuh ini, kita tuh sebetulnya mulai mata rohani kita mulai ngeliat. Kita tuh mulai hidup secara rohani, tapi secara duniawi kita mati. Jadi, which way to go? Menurut saya kita harus dua-duanya. Jadi, kalau saya ditanya, kita harus mengutamakan yang mana? Kalau saya bilang, saya harus menguasai dua-duanya. Keluar, saya harus jadi orang yang benar, berpendidikan, kalau perlu kaya, ya nggak tahu lah. Yang penting kita berusaha keras, kita kaya, pintar, ya jangan sampai kita digoblok-goblokin orang, begitu. Keluar.
3: Iya, iya, iya.
6: Tapi ke dalam, kita juga tahu where to go.
3: Ya, ya, ya.
6: Kalau nanti waktunya tiba.
3: Ah, oke, baik. Kembali ada yang bertanya di live chat kita. Selamat siang, saya Rizky dan mau bertanya. Kita bisa memilih mati. Kita bisa memilih mati ketakutan atau mati seperti pengantin yang mau menikah dengan bahagia. Bagaimana caranya mengubah rasa takut mati jadi rasa tenang? Nah, ini mungkin problem semua orang ya, Papi ya. Takut mati, takut betul. Caranya. Apakah betul. Tabrakan kah? Betul. Atau kena serangan jantung kah gitu. Bagaimana jawabannya, Papi?
6: Oke. Nih. Kita tuh akan takut kalau kita tuh enggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, kemudian ngerti itu kita praktekkan, jadi kita tahu. Jadi dari ngerti terus kita tahu. Pasti ketakutan itu akan hilang. Jadi gini, kalau caranya mati sih sejuta cara lah. Tapi prinsipnya sama, mati itu kesadaran meninggalkan tubuh. Nah, kalau kita tahu caranya dan kita tahu apa yang akan kita hadapi di sebelah sana, bahwa sebetulnya sama sekali berbeda dengan rasa ketakutan yang kita prasangka. Ini kan kalau kita kan belum pernah pergi ke sebelah sono nih. Berarti mati itu menakutkan, itu prasangka loh. Karena kamu gak pernah lihat. Nah, bagaimana? Kalau kamu percaya dulu, saya pernah lihat dunia sebelah sana, saya bilang, justru saya merindukan kematian itu. Karena di sebelah sana, segala sesuatu itu menjadi lebih enak daripada kita hidup di sebelah sini. Nah, perspektif itu jadi berubah. Kalau kita benar-benar mengerti, terus mengertinya kita bawa ke pengetahuan, jadi tahu. Itu perspektifnya kita jadi beda ngelihat kematian. Mas Rizky, saya udah cover up belum? Respon Mas Rizky-nya.
3: Belum.
6: Bingung dia.
3: Iya. Iya, ya. Jadi itu artinya Rizky ini memang pengen tahu formulanya biar nggak takut mati.
6: Iya itu,
3: gitu ya.
6: Ya, itu dia.
3: Ya, ya, ya.
6: Pertama kita harus ngerti dulu. Hmm. Jadi ada teorinya ya. Yang menerangkan tentang segala sesuatu ini.
3: Hmm.
6: Nanti kalau teorinya sudah dipahami, baru kita praktek gitu, Mas.
3: Iya, iya, iya. Ya.
6: Okay. Dan itu open di kampus rohani kami. Seni mati selagi hidup dipelajari sedini mungkin. Di tempat kami sangat umum, anak tuh masih kelas SD, dia udah pandai keluar dari badannya. Nah, okay. Andai kata nih, anak itu mati, dia tahu dia kemana harus pergi. Nah, kalau anak kecil bisa, tentu kita mestinya ya malu ya kalau sampai kita nggak bisa gitu.
3: Yeah.
6: Orang anak kecil aja bisa.
3: Okay.
6: Karena ilmu ini sebetulnya open for everybody, gitu.
3: Oke, baik. Nanti mungkin buat Rizky, kalau misalkan ada yang masih bingung-bingung, masih bisa bertanya lagi ya.
6: Silakan. Itu ada alamat kontaknya kita.
3: Ya, ya. Nanti di akhir kita coba akan itu ya, Papi ya. Okay. Baik, selanjutnya ada MPX3792. Contoh kehidupan sehari-hari seperti apa, Papi? Mesti bagaimana agar kita bisa berdamai dengan kematian? Gitu.
6: Nah, itu dia. Kembali lagi tuh jawabannya agak sama sama yang Mas Rizky tadi. Ya. Kita harus tahu dulu ceritanya. Terus kalau bisa, apa yang kita udah tahu harus dipraktekin. Baru nanti kita tuh jadi orang yang bijaknya full. Kita tuh, walaupun kita profesor, doktor, rangkap 10, kita itu tetap half wise. Karena yang kita ketahui itu barang yang di luar. Barang yang di dalam kita sama sekali nggak tahu. Jadi, kalau kita mau full wise, ya kita harus tahu yang di luar, kita harus tahu yang di dalam. Kayaknya itu dah jawabannya.
3: Baik, ya ini juga Rizky ternyata merespon. Terima kasih, Papi. Jadi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yeah. Jadi kata-kata itu bisa teratasi gitu.
6: Yeah,
3: ya, oke. Okay. Baik, dan lanjut. Ini juga ada yang bertanya. Ada Raid Soleh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pembahasan seni mati selagi hidup ini akan merujuk ke energi dan alam semesta serta pengembangan kesadaran diri? Yang kedua, bagaimana mengendalikan ego yang sebenarnya? Dua pertanyaan, Papi.
6: Oke. Okay. Wah, ini terminologi yang mesti diterangin dulu nih ya. Pertanyaan yang pertama tuh, memang kita nanti akan mengenal dunia di balik dunia ini. Jadi dunia di balik ujung kehidupan ini, itu kita menamakannya eskatologi. Jadi dunia seberang sana itu, kalau ditanyain ada apa enggak? Saya sih jelas-jelas ngomong ada. Cuman masalahnya kamu bisa pergi ke sana apa enggak gitu. Nah, kalau kita pergi ke sana, kita akan mengungkapkan bahwa di balik dunia yang kita kenal ini ada dunia lagi yang berlapis-lapis, yang banyak, makin ke atas makin menakjubkan. Jadi itu jawaban yang pertama. Nah, ini sekarang ego nih. How do you call it ego? Ego itu keakuan. Kalau di dalam bahasanya Sufi itu ania. Jadi orang dianiaya itu dipaksa dengan kemauan keakuan seseorang gitu. Makanya ania namanya. Nah, ania itu apa? Segala sesuatu yang kita bilang, oh this is I, this is my, this is mine, this is me. Nah, itu yang namanya ego. Tapi sebetulnya ego itu lebih dalam daripada itu. Ego itu melekat pada satu tubuh. Jadi this is my body. Makanya itu ego tubuh. Jadi kalau ego tubuh itu gini misalnya. Kalau saya pergi ke mall, saya mau beli blazer. Oh, saya sukanya yang warna ini gitu. Nah, itu ego tubuh itu namanya. Tetapi di balik ego tubuh itu sebetulnya ada ego yang lebih laten. Nah, ego itu letaknya ada di dalam pikiran. Ego pikiran tuh kayak gini. Wah, pendapat kamu salah tuh. Kayaknya mestinya begini. Nah, itu ego pikiran tuh. Jadi, orang berdebat tentang suatu topik tertentu. Nah, itu sebetulnya dia lagi saling memanjakan ego tuh. Dia mau memanjakan egonya, memaksakan pendapatnya ke orang lain. Nah, itu ego pikiran tuh. Nah, sebetulnya kalau ditekuni lebih dalam lagi, jiwa itu juga masih punya ego loh. Nah, ini mulai kacau ini pembicaraan ini. Ya terserah ya. Ini karena ini science, itu harus dibuktikan semua yang diomong nih. Jiwa itu sendiri itu sebetulnya punya ego, karena dia sebetulnya bagian tak terpisahkan dari sumber. Kalau di dalam sufism tuh dibilang mula pertama kali itu yang ada al-ama. Kemudian kalau dia bergerak, dia tuh jadi ahadia. Nah, ahadia ini kalau dia turun nanti mecah dia. Huwiya, ada aku, ada engkau. Nah, aku ini sebetulnya yang pertama tadi itu akunya soul, akunya jiwa. Jadi jiwa pun sebetulnya masih punya ego. Nah, kalau kita mau ngomong kembali ke sumber asalnya, itu penghalang satu-satunya kita sebetulnya memang ego. Jadi kalau kita tuh bisa menyingkirkan ego kita, kita akan menjadi lebih universal. Jadi kalau saya bisa menyingkirkan ego tubuh, saya akan menjadi lebih universal. Tapi masih ada ego pikiran, masih ada ego jiwa. Nah, saya harus menyingkirkan lagi ego pikiran supaya saya lebih universal. Nah, saya benar-benar akan menjadi universal, kembali ke sumber asal kita, kalau kita bisa menghabiskan tiga-tiga ego itu tadi. Ini saya sulit untuk ngomong soal ego ini, karena mungkin konsepnya Mas Rizky sama konsep saya beda nih.
3: Iya, iya, iya. Mungkin menurut Mas Raid Soleh ini egonya ego yang lebih universal mungkin.
6: Nah,
3: ya.
6: Itu dia.
3: Baik. Baik, terima kasih buat Anda pendengar yang sudah gabung. Anda masih bisa bergabung karena kita masih punya beberapa menit lagi untuk berbincang terhadap atau tentang kematian dan seni mati selagi hidup ini, buku ini. Nah, pertanyaan pribadi dari saya, Papi, kalau kita mempelajari seni mati selagi hidup, itu apakah berbanding lurus dengan perubahan moral kita? Contoh, misalkan pada sesama kita menjadi lebih baik, pada alam kita menjadi lebih mencintai, gitu. Apakah ada efeknya secara langsung terhadap moralitas manusia?
6: Pasti, Mas. Karena gini, ini hukum bukan buatannya manusia. Hukum itu memang hukum alam. Apa itu? Barang yang kotor tidak bisa masuk ke tempat yang bersih. Jadi kalau kita kotor, kita itu nggak bisa masuk ke tempat yang bersih. Kalau kita mau ngomong, kita mau masuk kerajaan Tuhan, ya kita udah pasti kepikirlah kalau kerajaan Tuhan itu pasti something holy. Kalau kita filthy, kalau kita kotor, ya gimana kita mau masuk ke tempat yang bersih? Same way, the higher you go into the spiritual region, itu kita memasuki dunia yang more holy, more holy, more holy, makin suci, makin bersih, makin agung. Bagaimana kita mau memasuki dunia itu kalau kita filthy? Jadi, kalau kita mau mempelajari seni mati selagi hidup, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus make ourselves itu not filthy anymore. Nah, kalau syarat awal aja kita udah tidak bisa penuhi, kita filthy, ya kita tidak bisa masuk ke tempat yang holy. Karena dunia sebelah sono itu holy loh. Dia lebih holy daripada tempat kita sekarang. Kalau di dunia yang rendah ini aja kita udah tidak punya moral, kamu jangan pernah bermimpi kamu akan bisa masuk ke dunia eskatologi. Karena dunia eskatologi itu memerlukan tingkat kemurnian tertentu. Nah, the higher you go, itu need purer soul. Kita harus lebih murni, lebih murni, lebih murni. Jadi, rohaniawan semakin dia tinggi, dia harus memurnikan jiwanya lebih tinggi lagi. Kalau nggak gitu, dia nggak bisa masuk, Mas. Dan itu, automatically dia sudah ada filternya. Jadi contoh ya, kalau saya pakai terminologinya orang Muslim, in the borderline antara dunia kita sama dunia berikutnya itu ada sieve, ada jaring. Nah, jaring itu sebetulnya kayak custom area gitu. Kalau kita pergi ke luar negeri, di airport itu ada custom area gitu. Nah, di custom area itu kalau menurut tradisinya Muslim, yang jaga namanya nakir sama mungkar. Oke? Nah, tugasnya nakir sama mungkar itu memisahkan orang yang tidak suci, tidak murni, tidak bisa lewat. Nah, orang yang kasar, yang tidak suci, tidak murni, dia mental balik. Akhirnya mati, tapi ibritnya kelambiaran gitu. Ini kayak di RRI aja nih banyak yang kelambiaran ini, Mas. Di atas tadi saya udah merinding-merinding melulu gitu.
3: Udah dari dulu atau Papi?
6: Oh iya.
3: Cerita-cerita kayak itu memang sudah.
6: Saya tadi masuk udah terkaget-kaget. Buset gitu.
3: Kata-katanya di tangga juga ada katanya.
6: Iya betul.
3: Oke. Ya ya ya.
6: Saya udah kaget-kaget. Nah, itu dia tuh. Maaf ya. Itu saya kesian sebetulnya. Itu dulu ya sama manusia kayak kita. Cuma dia enggak tahu kemana dia harus pergi. Nah, waktu dia sampai di custom area tadi, sama nakir sama muka, dia diusir, akhirnya dia kelambiara di sini gitu. Nah, itulah kenapa saya menulis buku ini. Saya itu mengajak kepada siapapun suara saya bisa terdengar. Look, kamu nanti nasibnya akan seperti itu loh, kalau kamu nggak tahu jalannya pulang. Bukannya nakut-nakutin, fakta loh. Cuman fakta yang saya lihat kan kata orang doang ya gitu.
3: Oke, jadi kalau istilah barang mungkin barang gagal produksi mungkin ya, betul. Coret. Di sana nggak terima, di sini juga ngapain?
6: Ya, dia, ya. Gitu.
3: Baik, di buku ini saya baca sepintas ada dibahas ataupun meng

0: apa yang kamu alami? Nomor satu, out of the body experience. Dia ngelihat keluar dari badan. Oke? Kemudian dia memasuki sebuah lorong gelap. Nah, di dalam lorong gelap itu isinya ketakutan, kekhawatiran, merasa ditinggal sendiri. Tetapi nanti di ujung lorong itu dia akan melihat cahaya terang, dan cahaya itu demikian membahagiakan. Nah, NDE, near death experience, mati suri itu sampai di situ doang. What we do in our science, we go beyond the light. Jadi mati suri tadi cuma ngelihat cahaya, dia merasa bahagia, mental balik. Nah, kami melewati cahaya itu, memasuki dunia eskatologi. Nah, kalau orang NDE begitu balik, dia jadi orang yang jauh lebih baik. Bisa bayangin dong, kalau kita lewat dari cahaya itu, kira-kira kalau kita balik gimana? Gitu.
1: Iya, iya, iya. Oke, kembali lagi ke buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup. Tadi menarik ketika ada anak kecil yang sudah tahu bagaimana mempelajarinya. Nah, dan juga tadi diungkapkan juga harus ada gurunya.
0: Benar. Gitu.
1: Nah, bagaimana relevansinya dengan buku ini? Atau mungkin ternyata ada pendengar yang ingin tertarik dengan hal seperti ini dan ingin berguru gitu, Papi. Seperti apa?
0: Di dalam buku ini fungsinya itu cuman mengajak, mengingatkan bahwa kematian itu barang yang nyata. Nah, kalau ada audiens yang merasa perlu untuk mendalami itu, tadi Mbak Mita udah bilang, kami itu terikat kayak apa ya? Bukan tulah sih, kayak terikat janji. Waktu kami peroleh ilmu ini, kami itu perolehnya for free. Jadi kalau ada orang yang berminat untuk mempelajari buku ini, dia akan mempelajari segala-galanya sampai tuntas, dan itu for free, tidak dipungut apapun.
1: Berarti kalau misalkan ingin mempelajarinya,
0: silakan datang menghubungi kami.
1: Iya.
0: Di Cirebon kami punya kampus rohani juga.
1: Kampus rohani?
0: Ada. Kalau kita di Kuningan belum ada ya. Jadi mungkin kalau mau belajar harus
1: ke Cirebon.
0: Ke Cirebon.
1: Iya, iya, iya.
0: Cirebon juga pinggiran, Mas.
1: Iya. Ya Kuningan mah jangankan sekolah rohani, bioskop juga belum ada. Oke. Baik, baik, baik. Nah, sebagai closing statement, saya akan kembali ke Mbak Mita karena waktu kita tidak lama lagi. Apa yang bisa Mbak Mita sampaikan terkait dengan apa buku kita, book talk kita siang hari ini?
2: Oke, mungkin hal yang paling penting untuk kita selalu ingat bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya. Faktanya adalah kita pasti akan mati. Nah, oleh sebab itu kita harus mempelajari apa yang ada di balik dunia yang sekarang kita tempati, yaitu dengan seni mati selagi hidup. Nah, seni mati selagi hidup tidak bisa kita jalani atau kita pelajari tanpa seorang yang expert. Nah, kita bilangnya guru. Kita butuh seorang guidance. Jadi, pada saat kita hidup, itulah hal yang paling penting yang seharusnya kita pelajari di sini, sekarang, selagi hidup.
1: Terima kasih, Sergi.
3: Oke.
1: Okay. Closing statement.
3: Closing statement.
1: Oke. Okay.
3: So we are, if we look deeply and we are honest with ourselves, we are lost in this world. We try to live alone, individually, but we are absolutely lost and we get confused. Yeah. Before we die, death comes to meet us at any time and at any moment. At least get to know who are you and what's the purpose of coming to this life. This you can discover today, now, while still living, with the art of dying while living. Thank you.
1: Okay.

0: Baik, terakhir Papi, silakan.
1: Sebetulnya kemanusiaan kita itu lengkap, segala-galanya udah ditempatkan Tuhan lengkap di dalam diri kita. Cuman sementara ini kita hanya mengeksplor separuh daripada apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Buku ini sebetulnya mengajak kita menjadi orang yang bijak secara penuh, karena kita tahu barang yang di luar dan kita juga tahu barang yang di dalam. Pesan terakhir, jikalau ada para audiens ingin mempelajari, langkah pertama nanti setelah mengkontak kita, para partisan yang baru itu akan diberi penjelasan tentang 5 topik utama yang harus kita pahami sebelum kita menetapkan ini jalan cocok untuk saya apa enggak. Jadi semuanya itu for free. Jadi kita tuh terbuka. Ini jalan ini kayak begini. Nah, kita akan bicara tentang 5 topik. Nah, kalau topik kelima topik itu bisa diterima, kita nanti enroll menjadi siswa. Nah, itu ada tingkatannya nanti di dalam pendidikan dan pelatihan rohani. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau S1, selamat 1, itu dia mencapai tingkatan ini. Kalau selamat 2, mencapai tingkatan ini. Selamat 3, itu kita mencapai tingkatan ini. Nah, semua itu tidak ada maksud yang lain kecuali memuliakan manusia semulia-mulianya, karena manusia memang diciptakan mulia menjadi asraful makhlukat, makhluk yang paling mulia dari ciptaan Tuhan.
0: Baik, terima kasih Papi, terima kasih Mbak Mita, Sergi, thank you. Sudah berbicara menarik tentang tema kita, kematian dan seni mati selagi hidup di Book Talk kali ini. Terima kasih Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
4: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
5: Sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Dengan keunggulan yang khas, kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas.
2: Kenapa? Karena data akurat ini akan menjadi penentu nanti kebijakan. Data akurat akan membuat kebijakan tepat. Tapi
0: cari berita, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon berencana menggelar gerakan pangan murah setiap bulan untuk menjangkau lebih banyak warga. BPS Kota Cirebon menekankan pentingnya data akurat untuk kebijakan pembangunan. Bersama saya Aryan Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Pelatihan Literasi Digital Perlindungan Anak resmi dibuka di Kota Cirebon. Ketua TPPKK sekaligus Bunda Literasi Kota Cirebon, Novianti Edo, membuka Pelatihan Literasi Digital Masyarakat Umum dan Anak bertajuk Digital Parenting Talk, Kenali PP Tunas, Tunggu Anak Siap. Lindungi anak di dunia digital di Ruang Adipura Kencana Balai Kota Cirebon, Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari unsur guru, orang tua, TPPKK, Dharma Wanita, organisasi perempuan, komunitas literasi digital, dan masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman perlindungan anak di ruang digital. Ketua TPPKK sekaligus Bunda Literasi Kota Cirebon, Novianti Edo, menegaskan pentingnya kolaborasi keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam melindungi anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Menurutnya, literasi digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota layak anak agar anak mampu memanfaatkan internet dan media sosial secara aman, sehat, dan bertanggung jawab. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon berencana menggelar gerakan pangan murah setiap bulan untuk menjangkau lebih banyak warga.
3: Selain itu juga, selain ada yang GPM ini, kami kan ada menggelar mall pangling, mobil pangan keliling, itu setiap minggu ya Pak Kabit.
4: Pelaksanaan gerakan pangan murah di Kota Cirebon terus dilakukan secara bergilir di kecamatan wilayah Kota Cirebon untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan lokasi di Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, bulan ini dipilih karena memiliki tingkat kunjungan dan antusiasme masyarakat yang tinggi.
3: Kalau target kami setiap bulan menggelar ya, walaupun dengan anggaran APBD yang sebenarnya hanya berapa kali kalau dari APBD kota?
5: 6 kali,
3: tapi kami upayakan untuk setiap bulan kami menggelar, bagaimanapun caranya. Selain itu juga, selain ada yang GPM ini, kami kan ada menggelar mall pangling, mobil pangan keliling, itu setiap minggu ya Pak Kabit. Dan kalau ada kelurahan yang meminta, kami juga siap.
4: Elmi menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon menargetkan GPM terus dapat dilaksanakan setiap bulan, meskipun anggaran daerah hanya mengakomodasi 6 kegiatan dalam setahun. Selain GPM, DKP 3 Kota Cirebon juga menjalankan mobil pangan keliling setiap minggu dan berencana menggelar kegiatan GPM di Kecamatan Lemah Wungkuk pada bulan Juli mendatang. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Petugas pemadam kebakaran pos sektor patrol, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Indramayu mengevakuasi sarang tawon Vespa di atap rumah warga Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat malam 26 Juni 2026. Evakuasi dilakukan setelah sarang tersebut dilaporkan menyengat 2 warga dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Proses penanganan berlangsung aman hingga lingkungan kembali dinyatakan kondusif. Petugas pos sektor patrol mengimbau masyarakat agar tidak mencoba mengevakuasi sarang tawon Vespa tersebut secara mandiri karena berisiko membahayakan keselamatan. Warga pun diminta segera melaporkan temuan sarang tawon kepada petugas agar dapat ditangani sesuai prosedur sehingga risiko sengatan dan korban. BPS Kota Cirebon menekankan pentingnya data akurat untuk kebijakan pembangunan.
2: Data akurat akan membuat kebijakan tepat. Tapi kalau datanya tidak akurat, ya kebijakan tidak tepat.
5: Keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Karena itu, masyarakat didorong memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan seluruh data harus menggambarkan kondisi sebenarnya masyarakat. Sebab hasil pendekatan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah.
2: Yang kita perlukan data yang akurat, data yang benar, sesuai kondisi real. Itu yang memang sangat diharapkan. Kenapa? Karena data akurat ini akan menjadi penentu nanti kebijakan. Data akurat akan membuat kebijakan tepat. Tapi kalau datanya tidak akurat, ya kebijakan tidak tepat.
5: Samiran menambahkan, kebijakan pemerintah selalu berkaitan dengan data yang tersedia dalam berbagai sektor. Mulai pembangunan infrastruktur hingga program ekonomi memerlukan informasi yang benar dan terkini. Ia menjelaskan anggaran pemerintah harus disalurkan berdasarkan kebutuhan yang terukur secara objektif. Kesalahan data berpotensi menyebabkan program tidak tepat sasaran dan kurang efektif pelaksanaannya. Rena Safira melaporkan.
0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TMPC Cirebon mengamankan 394.520 batang rokok ilegal dalam operasi Maung Pajajaran yang digelar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat pada 22 hingga 28 April 2026. Operasi yang menyasar jalur distribusi rokok ilegal di wilayah Ciayu Majakuning ini diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 294 juta rupiah. Kepala KPPBC TMPC Cirebon, Kun Rahmanto, mengatakan peredaran rokok ilegal kini memanfaatkan berbagai jalur, termasuk jasa ekspedisi, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih cermat. Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, menyebut operasi Maung Pajajaran secara keseluruhan mengamankan 2.092.830 batang rokok ilegal di Jawa Barat dan mengimbau masyarakat turut berperan aktif menolak peredaran barang kena cukai ilegal demi menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Peluncuran pameran produk unggulan daerah kunci bersama diharapkan menjadi langkah penguatan produk UMKM.
1: Kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk.
6: Peluncuran kunci bersama Mall UKM disambut positif oleh berbagai kalangan sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kehadiran program ini dinilai dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saing usahanya. Ketua Program Magister dan Doktor Ekonomi Syariah UIN Syibersyah Nurjati Cirebon, Profesor Abdul Aziz, mengatakan UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu berkembang secara optimal. Menurutnya, baik pelaku usaha pemula maupun yang sudah lama tetap memerlukan dukungan untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya.
1: Kata kuncinya tentu empat pilar yang penting. Pertama, bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas bukan hanya pada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur pemodalan.
6: Abdul Aziz menambahkan, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga perlu terus didorong di kalangan pelaku UMKM. Kemudahan transaksi dinilai dapat meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus memperluas peluang penjualan. Ia berharap pemerintah terus memberikan dukungan melalui pendampingan, fasilitas, dan berbagai solusi yang dibutuhkan pelaku UMKM. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan menjadi penggerak ekonomi daerah. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum Porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu. Piala juara umum diterima secara simbolis oleh Wali Kota Cirebon pada penutupan ajang tersebut Jumat 26 Juni 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Andi Wibowo mengatakan capaian bersejarah ini diharapkan menjadi penyemangat bagi ASN untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Andi menyebut Dispora Kota Cirebon telah menyiapkan program pembinaan berkelanjutan melalui regenerasi atlet ASN. Ia berharap upaya tersebut dapat mempertahankan prestasi Kota Cirebon pada Porsenitas 2027 yang akan digelar di Kabupaten Cirebon. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di hari Sabtu ini. Mari kita berdangdut. Buat Anda yang ingin request lagu dangdut, boleh banget. Tinggal requestnya kirimkan saja di WhatsAppnya Programa 1 ya, seperti biasa 0813-2495-1335. Rian tunggu sampai nanti jam 3 sore di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Prodandut.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dut adalah kita. Nah, nih Rian sekarang mau sapa buat yang sudah request lagu dangdut siang hari ini. Pertama Rian pengen ucapin selamat siang buat Suyatno Wong Idep yang dari Cangkring di Pleret. Dia requestnya Anggur Merah. Oke, terima kasih. Terus juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Rian. Selamat siang, siapa ini? Oh, ternyata ada Haji Udin di Majalengka. Hadir terus. Oke. Lagunya Secangkir Kopi jadi dari John Iskandar. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mantengin, spesialnya buat saya aja. Semoga sehat selalu. Waduh, doain diri sendiri. Gak apa-apa. Oke, terima kasih buat Haji Udin di Majalengka dan juga buat Suyatno. Satu lagi, ini, nah ini spesial ya. Rian pengen baca ini dari teman-teman yang lagi goes, tim goes RRI. Oh, asik. Akhir pekan, hari Sabtu, cuacanya cerah, goes. Wah, ini kebersamaannya oke banget ya. Yang baru pulang dari Waduk Malahayu. Di mana tuh Malahayu? Di Brebes ya. Oke, ada Tio, ada Om Tris, ada Pak Heru, ada Dani, ada Kang Iksan, ada Mas Pian juga. Oke, terima kasih. Ah, siang hari ini pengen dengerin lagunya Paijo dari Sasia Gotik. Baik, terima kasih buat Anda pendengar yang sudah merequest lagu dangdut di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Tapi Rian juga tentunya masih terus bakal menemani Anda sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Paijo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim memperlihatkan penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita berinisial YTR di Kota Bandung, Jawa Barat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri video yang diklaim penangkapan Taufik Hidayat dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens. Ditemukan video yang sama yang dibagikan oleh akun Instagram @jogjaparty di tanggal 31 Juli 2025 atau jauh sebelum kasus Taufik Hidayat terungkap. Video ini menampilkan penangkapan pelaku penipuan asal Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Polres Jakarta Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu ini 27 Juni 2026 bersama saya Rian Kris sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah kembali gabung ya di nomor WhatsApp-nya Programa 1 di 081324951935. Selamat siang diucapkan buat Mang Ded yang ada di Majalengka bagian timur. Oke, request lagunya dong, Rembulan Malam. Salam-salamnya buat para penghuni alam bumi aja. Jangan lupa bersyukur dan jangan takabur. Well, hatur nuhun. Terima kasih buat Mang Ded yang sudah masuk di nomor WhatsApp-nya Programa 1. Selamat siang juga diucapkan untuk siapa ini ya? Hans Ardiansyah, orang suka hati Haur Gelis Indramayu. Wah, selamat siang orang Indramayu nih ya. Selamat siang Mas Rian, selamat siang juga buat Hans. Request lagunya Abim Ngesti Pangeran Dangdut atau Vita Alvia Kopi Dangdut. Salamnya buat Mas Riannya aja yang lagi menyiarkan RRI Cirebon. Oke, salamnya buat semua kru RRI Cirebon. Salamnya juga buat semua yang lagi mendengarkan RRI Cirebon dan orang Haur Gelis Indramayu. Salam juga untuk semuanya. Baiklah, terima kasih. Dan Anda pendengar masih bisa merequest lagu dangdut tentu saja di Pro Dangdut sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus Anda bersama saya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, kembali ada yang request melalui nomor WhatsApp-nya Programa 1. Ada Raka di Leuwi Munding yang selalu stay dengerin Pro Dangdut. Asik ya, request lagunya dong dari Imam S. Arifin yang Doa Suci. Sekalian mau titip salam buat anak-anak Sujo dan bisa buat Kang Udin Karangasem yang sedang dengerin, sama Rianya juga yang lagi bertugas. Oke, terima kasih buat Raka.

dari Compreng Subang, penggemar berat program Satu Era di Cirebon. Asik. Salam kenalnya buat penyiarnya, salam kenal juga buat Rosita. Lagunya minta Tak Sabar dari Mbak Rita Sugiarto. Oke, nanti ditunggu ya, coba kalian carikan. Mau enggak Rita Sugiartonya nyanyiin Tak Sabar siang hari ini? Yang pasti Rian bakalan terus menemani Anda pendengar sampai jam 5 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pasti bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Miliknya Hesti Damara ini lagu dirilis di tahun 2006. Requestnya ataupun di request yang hari ini sama Aziza yang juga request di nomor WhatsAppnya program 1 di 0813-2495-1935 di Prodangdut. Dangdut adalah kita. 6 menit lagi ke pukul 15. Dan tentu saja Rian sekaligus pamit ya dari Prodangdut untuk edisi hari Sabtu ini 27 Juni 2026. Nanti Rian masih terus menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,8 FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ada di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu hari ke-27 di bulan Juni 2026 bareng Rian Chris sampai kurang lebihnya pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ada banyak rangkaian mata acara yang bisa Anda ikuti di Cirebon sore ini, diantaranya selepas adzan asar nanti pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama di Green Radio, kita akan membicarakan tentang kebersihan bumi, ya, kebersihan hati dan keselarasan di antara keduanya bersama narasumber kita nanti dari aktivis lingkungan hidup dan pendiri Karmapala. Anda juga bisa menyimak berbagai macam informasi ringan lainnya dan lintas jabar bersama program 1 RRI Bandung nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pendengar, saat ini pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita, program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu lagi di Green Radio untuk edisi hari Sabtu ini, 27 Juni 2026. Dan tentu saja kita akan membicarakan permasalahan seputar lingkungan. Sore hari ini, saya tidak sendirian, sudah ada Mas Hariri, aktivis lingkungan hidup dan juga pendiri Karma Pala. Selamat sore, Assalamualaikum.
5: Selamat sore, Mas Rian.
4: Ya, boleh agak lebih dekat ke mic-nya. Iya. Tema kita sore hari ini, pendengar, adalah bersih bumiku, bersih hatiku, selaras dalam indahnya kehidupan. Bagi Anda nanti yang ingin bertanya, Anda boleh bergabung bersama kami di nomor WhatsApp di 081324951935, atau mungkin Anda juga bisa dial telepon kami langsung di 0231849 3259, atau Anda juga bisa menyaksikan acara ini, Green Radio ini, di kanal YouTube RRI Cirebon, dan Anda boleh bertanya langsung di live chat yang ada di kanal tersebut. Baik, bersih bumiku, bersih hatiku, selaras dalam indahnya kehidupan, sangat berima dan puitis sekali nih, Mas Ari. Boleh dijelaskan, silakan.
5: Iya, apa ya? Temanya memang sangat puitis. Tapi lebih apa ya? Penyadaran kepada kita masing-masing lah, bahwasanya dari kita, untuk kita sebenarnya, dan oleh kita sendiri. Yaitu tentang masalah kebersihan, ya balik lagi, apa ya, menjadi masalah klise di kita kan, di kita, di manapun kita berada, isu kebersihan itu menjadi isu yang menarik, yang kemudian menjadi pembicaraan di semua kalangan, dan perlu apa ya, perlu tindakan dari semua stakeholder yang ada, baik dari pemerintahannya, baik dari swastanya, dan terutama dari kita masyarakat, gitu kan?
4: Ya, yeah.
5: Seperti itu.
4: Ya, yeah. Sebelum saya saya ngomongin Cirebon dalam konteks kebersihan lingkungan nih, Mas Hariri. Okay. Sebenarnya apakah ada pengaruhnya antara negara maju dan negara berkembang terkait isu lingkungan dalam pengamatannya, Mas Hariri?
5: Sangat berpengaruh. Mungkin ketika kita berbicara negara maju, kesadaran mereka tetap tentang kebersihan sendiri sudah tertanam dari mulai apa ya, generasi mudanya sampai beberapa generasi setelahnya, itu mereka mulai apa, sudah menyadari bahwasanya kepentingan akan kebersihan itu sangat sangat sangat penting, gitu kan. Contoh yang kita ambil misalkan ya, kita yang paling dekat mungkin kita berbicara Singapura lah. Singapura negara maju, di sana buang sampah saja itu dendanya sangat luar biasa, gitu kan. Di kita mungkin belum seperti itu, di kita belum seperti itu karena balik lagi bahwasanya yaitu kesadarannya belum ditanamkan. Kalau pandangan kita sendiri di kita masih apa ya, bahasa kasarnya dari segi pemerintahnya sendiri masih setengah-setengah untuk menjalankan atau menjalani proses untuk penyadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan. Ya sehingga pemerintah sendiri sering mengadakan acara-acara yang bersifat seremoni.
4: Seremonial saja.
5: Pada hari itu misalkan ada bersih sungai atau bersih lingkungan, ya sudah pas bersih itu aja selesai gitu.
4: Pada saat itu aja.
5: Ya. Efeknya apakah tidak ada keberlanjutan atau tidak gitu kan. Menurut kita pribadi ya yang harus ditiru dari negara-negara maju itu adalah bagaimana mereka sejak dini sudah menanamkan kesadaran akan kepentingan dari mulai tingkat pendidikan yang paling rendah, yaitu kalau di kita TK mungkin
4: TK, ya.
5: Ya dari TK tuh sudah ditanamkan di mereka dan sekaligus mereka bikin laboratorium, semacam laboratorium kebencanaan misalkan. Dari misalkan efek dari buang sampah tuh seperti apa. Anak-anak kecil tuh bener-bener diperlihatkan, nih loh kalau efeknya buang sampah tuh nanti seperti ini.
4: Betul.
5: Efek jalan kotor tuh seperti ini.
4: Yeah.
5: Jadi mereka real secara pengalaman dan tertanam di alam bawah sadar mereka bahwasanya yang namanya kebersihan itu sangat penting.
4: Ya, penanaman kesadaran sejak dini ini saya tidak tahu ya. Saya waktu kecil memang agak terlalu jarang untuk bisa ada isu dan kampanye untuk kebersihan badan ya. Untuk kebersihan lingkungan ya, tapi tidak masif, tidak gencar gitu ya. Mas Hariri. Nah, padahal kita yakin semua ajaran agama

0: dini itu sangat penting. Tetapi balik lagi para para yang apa ya kata kitanya bertanggung jawab untuk menyampaikan itunya, menyampaikan tentang pentingnya kebersihan. Yang kita anggap orang terpandang, orang tokoh, tokoh agama misalkan, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya, terutama untuk ya yang kita ketahui ya, balik lagi yang kita ketahui, tokoh-tokoh agama di kita kan selalu berbicaranya nanti, yaitu akhirat,
1: bukan yang ada di sini
0: bukan
1: sekarang
0: ada yang, bukan yang ada yang di depan mata, gitu kan? Coba kalau misalkan tadi pentingnya dari segala sektor, dari segala lini kita penting untuk mengkampanyekan ini, gitu kan? Seperti misalkan di sekolah sekarang itu, alhamdulillahnya mungkin alhamdulillah ada beberapa TK yang sudah ada kayak contohnya sekolah alam sekarang, banyak banyak teman-teman kita juga ada yang bergerak di bidang pendidikan yaitu sekolah alam, di sana diajarkan. Ya kalau di kita, kita tidak bisa munafik lah, pasti kita akan melihatnya kandang jurang doang yang miliknya doang gitu kan. Itu menurut kita satu pilot project yang berhasil,
1: bisa dibilang pelopor ya itu ya,
0: pelopor, bisa dibilang pelopor
1: di Indonesia,
0: di Indonesia bisa dibilang pelopor. Kemudian muncul beberapa yang di Bandung, banyak juga sekarang bermunculan sekolah-sekolah yang berbasis lingkungan, gitu kan. Balik lagi misalkan dari segi agama, misalkan benar kita juga sepakat semua ajaran bahkan kepercayaan leluhur pun itu mengajarkan tentang kebersihan sebenarnya. Tapi balik lagi orang itu lebih takut ke masa yang nanti, enggak yang di depan mata, gitu kan. Ya balik lagi sih sebenarnya, balik lagi ke tentang kesadarannya. Misalkan kita berpikir kayaknya kita perlu motong satu generasi deh, gitu tuh.
1: Untuk bisa lebih menguatkan lagi kesadaran ini
0: lagi
1: ya,
0: kesadaran itu ke anak-anak gitu. Sekarang beberapa sekolah juga kita C3 juga turun ke beberapa sekolah yang sekarang itu anak-anak itu kayaknya lebih nurut ke gurunya daripada ke orang tua.
1: Ke orang tuanya.
0: Iya, ada beberapa fenomena yang kayak gitu kan. Jadi ketika gurunya bilang, "Ayo jangan buang sampah sembarangan," itu
1: dia
0: akan
1: lebih nurut.
0: Itu akan nurut. Sebenarnya itu akan nurut, tapi balik lagi ketika mereka balik lagi
1: ke
0: rumahnya, ke lingkungannya,
1: dia tidak melihat keteladanan, mungkin
0: tidak ada keteladanan dari orang-orang yang lebih dewasanya, sehingga mereka menganggap, oh orang tua saya buang sampah plastik misalkan bekas es atau bekas apa biasa aja nggak ada yang marah kok, gitu kan. Akhirnya itu yang lebih tertanam, karena balik lagi di sekolah sama di lingkungan kan lebih banyak di lingkungan.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Sekolah cuma berapa jam, padahal balik lagi ke rumah,
0: balik
1: itu
0: lagi ke
1: lingkungan
0: rumah,
1: yang
0: itu
1: lebih
0: yang
1: penting.
0: Repot. Dari segi pemerintahan misalkan, dari segi pemerintahan desa, kita tidak menyalahkan mereka mungkin dari anggaran dan sebagainya macamnya, tapi kewajiban mereka harusnya menyediakan, menyediakan tempat-tempat sampahnya sehingga masyarakat itu tidak kebingungan. Kita sendiri kalau kita basicnya naik gunung, ketika di gunung tidak ada tempat sampah, ya kita kantongin, nanti kita buangnya di base camp. Nanti kita buangnya di base camp. Alhamdulillah beberapa gunung sekarang sudah menerapkan bawa turun sampahmu. Kalau mereka nggak bawa turun sampah, mereka di base camp pas turun akan kena sanksi.
1: Nah,
0: itu udah mulai diterapkan.
1: Iya.
0: Itu udah mulai diterapkan. Coba kalau di kota diterapkan seperti itu, tong sampahnya banyak, artinya masyarakat mengakses tong sampah itu sangat mudah. Akhirnya kan nggak ada alasan untuk membuang. Karena sangat gampang gitu kan, kita ngaksesnya juga gampang.
1: Betul.
0: Itu yang dari fasilitas pemerintah sendiri kurang menurut kita.
1: Baik, berbicara kesadaran, tadi kita sempat ataupun Mas Hariri juga bilang bahwa di negara di Asia Tenggara lah yang paling jempolan mungkin Singapura. Bahwa denda di sana lumayan sangat tinggi malah. Nah, apakah ketika kita melihat fenomena ini, apakah kesadaran bisa dibentuk dengan punishment yang berat, dengan hukuman yang berat, Mas? Penting atau tidak memberikan punishment?
0: Balik lagi sebenarnya masyarakat kita itu harus, karena sifatnya di kita itu harus harus dipaksa dulu.
1: Harus dipaksa dulu.
0: Kalau enggak dipaksa tuh jadinya ya sanksinya juga cuman gitu aja.
1: Iya, gitu gak ada efek jera mungkin ya.

0: efek jeranya gitu kan, seperti itu. Ya balik lagi dalam, jangankan dalam hal sampah gitu kan, buang sampah dan sebagainya macamnya. Toh dalam kehidupan kita beragama juga kan, kita dipaksa dulu. Gitu. Kita harus dipaksa untuk terbiasa.
1: Betul.
0: Gitu kan, setelah terbiasa nanti ya kita tidak akan merasa berat untuk melakukan sesuatu yang sudah dipaksakan itu.
1: Iya, baik. Ya, di Cirebon kesadaran terhadap kebersihan lingkungan juga rendah menurut Mas Hariri?
0: Ya, gimana ya Pak, kalau mau bilang rendah, ini tanah airku gitu kan.
1: Tapi kita pengen realistis aja
0: ya,
1: Mas.
0: Ya, kalau realistis memang ya bisa dikategorikan rendah lah. Apalagi sekarang lagi isunya tempat pembuangan, bukan tempat pembuangan akhir sampah, TPA itu kan sekarang di kabupaten lagi apa ya, terutama di kabupaten lagi kosong karena yang satu tempat pembuangan sampahnya kontraknya habis, belum diperpanjang, sehingga di beberapa titik lokasi sampah itu belum terangkut. Gitu kan, masih beberapa kayak di Kepu itu ada, terus di Sumber juga ada gitu kan, yang belum terangkut karena ya di kita tempat pembuangan sampahnya memang kurang gitu kan. Dan menurut kita pemerintah masih belum, terutama daerah belum apa ya, belum all out, belum secara penuh karena masih sistemnya masih pembuangan, bukan pengolahan gitu kan. Ya semoga sih nanti menjadi pengolahan.
1: Jadi
0: gitu,
1: kalau pembuangan sampai kapanpun akan penuh pasti.
0: Iya, akan penuh.
1: Belum lagi kebiasaan kita menggunakan sampah-sampah yang tidak bisa diolah secara cepat, artinya penggunaan plastik juga. Dulu pernah ada kita bawa tumbler, bawa tempat minum, tapi terus pelarangan tidak pakai sedotan plastik gitu. Tapi kalau saya pribadi melihat udah agak-agak longgar sekarang itu ya Mas ya. Apakah ini artinya negara ikut andil dalam kesadaran masyarakatnya sehingga
0: dengan negara memiliki atau si pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan kan. Salah satunya yang dilema itu di Jawa Barat misalkan. Di Jawa Barat itu gerakan ya untuk meminimalisir sampah sudah masif kan. Dari gubernurnya, dari sebagainya macamnya. Tapi di beberapa ini stakeholder yang mengizinkan untuk menggunakan plastik dan styrofoam dan sebagainya macam kan, itu masih mengizinkan.
1: Masih bersifat kan? Ya mungkin karena tidak ada pilihan lain mungkin. Nah, kasihan lebih ke kemanusiaan mungkin ya.
0: Itu sebenarnya kan kalau misalkan dikatakan tidak ada pilihan lain, sebenarnya ada beberapa alternatif di kita. Misalkan menggunakan kayak orang zaman dulu deh gitu kan misalkan. Tapi gimana caranya, cara orang zaman dulu kita kita perbaiki sehingga lebih simpel gitu kan. Kayak pernah ngeliat di video itu India salah satunya. India itu sudah bisa bikin kemasan untuk jualan itu dari pelepahnya pohon pinang. Pohon pinang pelepahnya itu bisa dibikin piring, mangkok. Terus ada beberapa juga di kita, sebenarnya ada beberapa di daerah yang kita pernah lihat videonya itu, ada salah satu yang di Jawa Timur kalau nggak salah. Di Jawa Timur itu sudah bisa juga sama, tapi dari pelepah pisang. Itu untuk sendok. Berarti kan sebenarnya kita bisa
1: jika kita memang niat untuk bisa.
0: Iya, kita bisa. Bahkan ada beberapa yang di kita kan dari dulu kita menggunakan daun pisang misalkan. Itu kan sebenarnya orang tua kita zaman dulu mengajarkan bahwasanya kita dengan alam itu harus bersinergi. Tapi balik lagi, ketidakpraktisan itulah. Orang zaman sekarang kan lihatnya gitu,
1: simple, praktis, itu yang dipilih.
0: Dipilih gitu kan, meskipun efeknya buat lingkungan sangat tidak baik gitu kan. Itu.
1: Ada yang bergabung di live chat kita. Ada Miftahur Rahman, kegiatan alam selain bersih-bersih dari sampah dan daun-daun dan juga plastik, apakah ada penanaman pohon di lingkungan hidup di Cirebon dan sekitarnya?
0: Biasanya sih setahun tuh pasti ngisi ada penanaman, yeah. Ada penanaman. Kalau kita biasanya ya punten bukan nginiin dinas lingkungan hidup ya.
1: Yeah.
0: Kita biasanya kerjasamanya sama TNGC, Taman Nasional Gunung Cirman. Yeah, yeah, biasanya yeah. Kita diundang sama mereka untuk penanaman wilayah-wilayah yang masih gersang.
1: Contohnya di mana itu, Mas?
0: Contohnya di atasnya bloknya namanya Blok Pajaten, mm-hmm. Di atasnya Telaga Remis.
1: Mm. Di situ. Apa pohon yang ditanam di situ?
0: Untuk sekarang itu kalau zaman dulu tanam apa aja boleh, tapi sekarang itu ada aturan, yeah. Kalau nggak buah itu tanaman endemik, yeah. Yang ada di Ciremai kita nggak apal, tapi nama-namanya itu lucu-lucu. Kalau misalkan ada kiteja, itu nama pohonnya namanya kiteja, yeah, gitu kan, yeah. Tapi yang sekarang lagi digalakkan oleh TN itu kebanyakan tanaman buah. Tanaman buah dengan harapan apa? Dengan harapan masyarakat kemudian tidak menebangnya, yeah. Ngambil hasil dari pohon itu. Kalau zaman dulu kita pernah pada posisi kita nanamnya itu tanaman kayu. Tanaman kayu kalau udah gede kan ditebang.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya di tahun berapa ya, kita lupa, tahun 2015 atau 2014-an, itu ada aturan dari TN kalau mau penanaman di wilayah Taman Nasional itu kalau enggak tanaman endemik, ya tanaman buah. Gitu kan,
1: supaya dua jenis
0: masyarakat
1: itu ya.
0: Iya, sama masyarakat bisa memanfaatkan
1: dalam jangka waktu yang
0: iya,
1: lama.
0: Dalam waktu lama.
1: Iya, oke, baik. Gitu. Itu ya jawabannya dari Mas Hariri terhadap pertanyaan Mas Miftahur Rohman ini. Di Kuningan dulu enggak tahu, sekarang Rian kurang tahu. Dulu ada salah satu persyaratan menikah.
0: Adalah
1: memberikan bibit pohon seperti itu. Ini kalau nggak salah zaman Bupati Aang ya,
0: mendiang Aang.
1: Nah, hal seperti ini cukup unik. Apakah cukup efektif menghijaukan lingkungan, Mas Hariri?
0: Balik lagi mungkin kalau secara efektifnya sebenarnya itu efektif mengajak masyarakat untuk menanam gitu kan, seperti itu. Tapi balik lagi, di yang namanya menanam itu kita tidak hanya nanam selesai,
1: gitu harus kan. Dirawat
0: juga. Harus dirawat. Makanya ada di beberapa lokasi di wilayah Gunung Ciremai itu ada namanya sekarang itu adopsi pohon itu kita beli bibitnya di situ, terus nanti kita itu per bulannya dikenakan iuran. Iuran itu buat apa? Buat ngerawat pohon itu sampai jadi. Dan setiap pohon itu di ada nama kitanya. Ada nama
1: si
0: kita.
1: Si pemiliknya.
0: Okay. Dikasih nama. Nanti kalau misalkan sudah besar atau beberapa waktu kita main lagi, ya kita makan bisa tetap ngelihat pohon yang kita tanam.
1: Iya. Awet, jangka panjang. Iya. Baik, buat Anda pendengar yang ingin bergabung sekali lagi boleh bertanya di nomor WhatsApp-nya Program 1 di 0813-2495-1935 atau mungkin Anda boleh telepon langsung di 8493259 atau bisa bergabung di live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon, Green Radio, Bersih Bumiku, Bersih Hatiku, Selaras Dalam Indahnya Kehidupan, tema kita sore hari ini. Apa relevansinya, Mas, dari judul buku dari judul tema kita Bersih Bumiku, Bersih Hatiku? Apakah ada relevansi yang kuat di antara itu?
0: Iya, sangat sangat kuat lah. Tujuan utamanya memang kita menumbuhkan kesadaran di diri kita masing-masing bahwasanya akan pentingnya kebersihan di lingkungan kita, gitu kan. Bagaimanapun ya kita hidup di bumi ini, gitu kan. Kalau buminya kotor ya imbasnya balik lagi ke kita, gitu kan. Jadi seperti itu sih, kita berbagi untuk menyadarkan, bareng-bareng sadar gitu kan. Yeah. Ayo melalui, ya misalkan kita bisa geraknya nggak masif, ya sudah dari lingkungan terkecil di keluarga kita. Misalnya.
1: Yeah.
0: Zaman dulu tuh kita, nggak tahu Mas Rian pernah sempet ini nggak? Zaman dulu di belakang rumah kita itu biasanya ada orang tua, kalau di Duku Puntang sebutnya jugang.
1: Jugang
0: itu sebidang tanah ya, paling ukurannya 1 meter kali 1 meter kita gali. Nah itu buat tempat buang sampah. Buat tempat buang sampah di rumah ya, sampah rumah tangga. Gitu kan, sampah rumah tangga gitu kan. Biasanya kalau udah penuh dikubur. Nanti gali lagi di sebelahnya. kayak gitu. Oh. Itu orang orang tua zaman dulu itu melakukan hal itu, gitu kan, karena menjaga lingkungannya,
1: gitu kan.
0: Seperti itu. Misalkan sampah limbah rumah tangga, ketika ditaruh di tanah seperti itu, kita bikin jegang, kita bikin gali, itu kan itu sangat bermanfaat. Yeah. Misalkan kita seneng nanem, seneng pohon, seneng bunga dan sebagainya macamnya, kita bisa gali, gitu kan, yang paling bawahnya itu jadi pupuk. Itu kan seperti itu, dan itu dilakukan di salah satu desa wisata di Bali. Di Bali itu ada satu desa, kita lupa nama desa wisatanya. Jadi setiap rumah di sana itu memang dari zaman dulunya wajib bikin lubang, nanti ditutup, yang masuk ke situ tuh di sana hanya limbah rumah tangga, bukan limbah plastik.
1: Gitu kan.
0: Jadi kalau udah penuh nanti diambil buat pupuk, seperti itu. Balik lagi ke kita manfaatnya, gitu kan.
1: Seperti itu. Baik. Di Kota Cirebon, kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, Mas Hariri, apa tanggapan Mas Hariri? Apakah sudah cukupkah atau harus perlu ditambah? Kalaupun perlu ditambah, apa fasilitas yang harus ada?
0: Iya. Kalau dibilang ini nggak ngerti juga ya, maksudnya gini, apakah yang bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau itu kita sebagai komunitas kadang-kadang ngerasa miris gitu kan. Contoh paling ini tuh yang sering kita lihat itu taman apa ya, Telkom tuh Pilang
1: Pilang
0: ya, di situ kan ada tuh, ada taman, di situ ada taman itu sangat, ya kita ngelihatnya prihatin gitu. Ini hijaunya di mana gitu tuh, ruang terbuka hijau hijaunya di mana gitu. Malah beberapa taman jadi kemudian menjadi tempat nongkrongnya, ya tanda kutip gitu kan, orang-orang yang ya homeless lah gitu kan, seperti itu di situ gitu kan. Itu yang kemudian balik lagi, apakah ini hanya sebuah seremoni yang kalau sudah selesai ya selesai gitu.
1: Mungkin
0: ya, ini semoga salah apakah di pemerintahan kita sifatnya seperti itu gitu tuh. Jadi kalau udah selesai, misalkan ada kewajibannya 30% misalkan, ya sudah terpenuhi 30% sudah.
1: Tinggal gitu
0: tuh, perawatannya seperti apa kan. Kadang-kadang ketika kita turun pun nanti kita akan disalahkan. Gitu tuh. Dulu pernah kita ada beberapa kegiatan, kita ngerawat taman yang di sumber. Itu beberapa kali ya kita dipermasalahkan. Kewenangan kalian apa, katanya. Ya kewenangan kita cuma komunitas, memang gak ada kewenangan gitu kan. Tapi karena kita geram gitu, misalkan kok namanya taman tapi pohonnya pada mati gitu kan, akhirnya kita tambal sulam gitu kan, yang mati kita ganti gitu kan, kayak gitu, itu ada yang protes gitu.
1: Justru dihambat oleh pemerintah sendiri.
0: Itu ya kita bilang bukan pemerintah lah, kita bilang oknum lah ya.
1: Oknum, oke, baik. Kenapa saya tadi bilang ruang terbuka hijau? Karena kalau saya pribadi nih ya Mas, melihat ruang terbuka hijau itu laboratorium ataupun tempat di mana kita bisa mengukur kesadaran kita untuk menjaga lingkungan. Contohnya, ketika sudah ada banyak tempat sampah di situ, ternyata banyak sampah yang tidak dibuang, artinya itulah yang pengunjung itu gagal untuk bisa mematuhi itu. Nah, walaupun mungkin tidak ada jumlah ideal berapa tong sampah yang ada di situ, cuma ruang terbuka hijau mungkin jadi semacam apa ya, semacam ukuran kita melihat kesadaran masyarakat. Nah, kan saya tadi bilang ruang terbuka hijau seperti itu. Nah, ini untuk para pendengar yang belum tahu tentang karma pala nih, Mas Ari. Mungkin bisa dijelaskan apa sih karma pala dan mengapa harus dibentuk gitu, Mas Ari, silakan.
0: Karma pala itu UKM sebenarnya. UKM, kegiatan mahasiswa di kampus Stay Alisla Bobos. Ya perbatasan sama Majalengka lah. Lebih dekat ke Majalengka daripada ke Cirebon. Gitu kan. Pada saat itu sebenarnya kita pengen ngedirinya pramuka. Di kampus tuh UKM pengen ngedirinya pramuka. Terus kita datang ke Kuarcab, selayaknya inilah prosedural, sama Kuarcabnya enggak diizinin. Akhirnya kita berpikir, apa nih kegiatan yang di lingkungan, di alam, tetapi dekat dengan pramuka tapi bukan pramuka, gitu kan. Akhirnya kita nyari relasi di beberapa kampus. Waktu itu kita main ke IAIN kalau nggak salah, ke IAIN, ketemu sama senior-seniornya, pencinta alam. Akhirnya ya sudah, pencinta alam saja, akhirnya kita bikin UKM yang namanya Karma Pala. Meskipun ya kalau kata kita sendiri sih apa ya, nama Karma Pala itu terlalu berat. Yeah. Karena kepanjangannya kan kelompok aktivis rimba mahasiswa pencinta alam. Itu sok banget gitu, namanya sok banget gitu.
1: Hiperbola.
0: Iya, itu tinggi banget gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi pas ngobrol sama teman-teman senior yang dari Bandung, gak apa-apa nama mah, yang penting kita gerakannya seperti apa. Yeah. Gitu kan, akhirnya kita tetap pakai Karma Pala. Meskipun ada lucunya, Karma Pala orang-orang akan taunya itu kitab dari agama
1: Hindu.
0: Hindu.
1: Dan sempat jadi judul seniwara radio kalau enggak salah ya.
0: Benar, benar. Makanya banyak yang teman-teman di Mapala zaman dulu banyak yang ngecengin gitu.
1: Agak wah ini hebat banget ini gitu ya namanya.
0: Kampusnya pesantren tapi nama Mapalanya ini.
1: Ya jangan-jangan sinkretisme antara Hindu dan Islam.
0: Toleransi kan
1: itu. Toleransi. Iya, iya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Nah, di era media sosial, Mas Hariri, kita terpapar banyak informasi, baik positif maupun negatif. Yeah. Nah, kesadaran terhadap lingkungan ini apakah efektif untuk dimasukkan juga ke media sosial menurut Mas Hariri?
0: Menurut kita sangat-sangat perlu ya. Hmm. Sangat perlu untuk memanfaatkan media yang saat ini yang ada gitu kan. Bahkan sering apa ya, sering berandai-andai gini. Coba kalau para influencer yang punya sekian ribu
1: viewers dan
0: gitu
1: followers,
0: kan, followers
1: ya,
0: gitu kan, mereka kan berimpact nih, gitu kan. Coba deh mereka kampanye tentang lingkungan, gitu kan, seperti itu. Mungkin akan impact juga kan, ada impact yang akan terjadi.
1: Minimalnya untuk pengikut mereka.
0: Iya, minimal pengikut setianya, gitu kan, karena ada kan beberapa pengikut yang benar-benar apa yang dia lakukan kita lakukan, gitu kan, ada yang seperti itu, gitu kan, itu akan ngefek gitu kan sebenarnya. Tapi ya balik lagi ya mungkin merekanya juga belum sadar. Itu sering di komunitas kita juga sering jadi pembicaraan seperti itu. Sampai beberapa kali pertemuan beberapa mapala di wilayah Cirebon berpikir bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang ada demi gerakan terhadap lingkungan ini, gitu kan, seperti itu. Ya nah, mungkin dukungan dari pemerintah bisa lah,
1: nanti
0: bisa.
1: Karena mungkin bukan mungkin ya, generasi kita nonton TV kayaknya sudah mulai berkurang.
0: Sudah mulai jarang.
1: Streaming dan media sosial itu lebih bisa fleksibel untuk bisa ditonton ya, Mas ya. Sehingga saluran itu bisa jadi efektif ketika kita ada kampanye lingkungan di situ. Nah, tadi menarik di awal ada aturan soal buang sampah buat para pendaki gunung. Saya pernah mendapatkan satu tweet ya, dulu Twitter, sekarang X. Ada yang sinis pada teman-teman kita pencinta alam yang mendaki gunung. Katanya kalau memang mencintai alam, sebenarnya nggak usah naik gunung aja sih. Itu akan menghilangkan juga problem buang sampah di gunung. Menurut Mas Hariri gimana statement ini?
0: Sangat apa ya, sangat menohok mungkin ya. Tapi balik lagi seperti ini, misalkan ketika kita berbicara seperti itu, memang ketika kita menggunakan kata pencinta alam juga sebenarnya ketika kita masuk ke alam juga, meskipun kita tidak buang sampah sembarangan, tapi sejatinya kita sudah mengganggu minimal habitat dari yang ada di situ, gitu kan. Kita mengganggu. Polusi kan tidak hanya dari sampah, ada polusi suara, polusi suara dan sebagainya macamnya. Makanya kita paling benci atau paling kesel kalau misalkan udah di hutan ada yang pakai petasan gitu tuh. Maksudnya apa gitu tuh. Terus bawa musik box yang suaranya menggelegar.
1: Ada gitu. Yang seperti itu?
0: Ada, para pendaki beberapa ada yang seperti itu. Justru ketika kita ke hutan kita pengen beradaptasi, pengen menyelam, bersatu lah dengan alam, gitu kan, kita pengen merasakan kehadiran kita gitu kan, tapi diganggu oleh yang seperti itu, gitu kan. Makanya tidak semua pendaki itu pencinta alam, tapi tidak semua juga pencinta alam, dan tidak harus pencinta alam itu mendaki gunung, gitu kan. Itu menjadi dilema juga di awal-awal kita masuk, kita mendirikan Karma Pala, dilemanya seperti itu. Ada ketemu sama yang dari Bandung, ya kalau kita sebut Wanadri lah, salah satu orang tua di Wanadri mengatakan, kenapa kamu mendirikan pencinta alam yang nanti anggotamu akan masuk ke hutan dan sebagainya macamnya. Ya kalau kita pribadi sih mendirikan pencinta alam tujuan utamanya adalah mengukur diri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dan sebagainya, mengukur diri saja kata saya itu. Oke, kalau kayak gitu lanjutkan. Pesannya gitu, ya udah kita lanjutin. Mungkin kalau karena banyak, terutama sekarang mungkin banyak organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang kemudian kalau kita nyebutnya kejanggalan makna lah. Makna mereka pencinta alam tapi kemudian mereka tidak mempelajari tentang dasar-dasar pencinta alam itu sendiri.
1: Filosofinya juga mungkin.
0: Sekarang tuh banyak yang ketika mereka tidak lolos di pendidikan di pencinta alam, mereka bikin komunitas. Bahkan ada kata-kata yang gini, kalau hanya naik gunung ngapain masuk pencinta alam gitu. Zaman sekarang sangat gampang untuk naik gunung, punya duit gitu kan, bisa nyewa segalanya dan sebagainya macamnya, tapi di sananya kebanyakan ngerepotin gitu kan, terutama ngerepotin para ranger.
1: Ya kalau kita berbicara pecinta alam, kadang secara otomatis kita berpikir tentang gunung. Padahal di Ciayu Majakuning ini lumayan lengkap. Pantainya ada, gunungnya udah udah pasti terkenal. Nah, perhatian terhadap kebersihan pantai sendiri, terutama di Cirebon ini, gimana Mas sejauh ini?
0: Sejauh ini makanya di pencinta alam sendiri kan kita ada beberapa divisi. Misalkan ada kalau berhubungan dengan air, biasanya kita namanya divisi gunung hutan, itu tentang gunung hutan dan SAR, divisi bahari biasanya.
1: Bahari.
0: Divisi bahari itu biasanya kita belajar tentang tentang ekosistem pantai, ekosistem sungai gitu kan, dan beberapa kali juga kita makanya pernah dengar ini Pandawara.
1: Pandawara, kan? Yang bersih-bersih itu,
0: Itu bagi kami yang bergerak di dunia pencinta alam, itu ketampar gitu. Kenapa harus Pandawara? Kenapa kitanya kemana? Apakah karena Pandawara tanda kutip dia levelnya nasional, terus lebih banyak terkenal lah ini
1: istilahnya. Terus idenya juga lebih gila mungkin.
0: Tapi ya perasaan kita yang di pencinta alam di kita juga di Cirebon hampir rutin melakukan penanaman mangrove, bersih pantai hampir rutin tiap tahun harus selalu ada gitu kan. Apakah itu tidak tersebar? Ya mungkin balik lagi strateginya kita kurang tepat waktu itu. Ada biasanya di program kerja setiap Mapala yang kita tahu di Cirebon itu ada untuk penanaman mangrove sekaligus ya bersih pantai gitu kan, seperti itu. Ya beberapa sih kita udah ngeling sebenarnya, yang di Bondet, terus di Polairut gitu kan. Yang bagus sekarang di Bondet itu dia jadi tempat wisata. Terus di Losari juga sama ada, dia jadi tempat wisata juga gitu kan. Jadi bermanfaat juga untuk masyarakat gitu.
1: Bisa menghasilkan gitu ya. Baik, terakhir Mas Hariri, terkait tema kita bersih bumiku, bersih hatiku, selaras dalam indahnya kehidupan ini, apa pesan yang ingin Mas Hariri sampaikan untuk warga ataupun pendengar di seluruh Nusantara lah, kalau misalnya bisa lihat kita terhadap kebersihan lingkungan kita?
0: Apa ya, kalau kita sih semangatnya ayo berbagi dan mulai dari diri sendiri. Simple kok sebenarnya, kita untuk melatih diri kita itu ketika kita melihat sampah, berani gak kita ngambil dan berani gak kita buang ke tempat sampah. Udah itu aja. Kalau gak berani ya sudah, kita jangan buang gitu loh. Kita yang buang sampah kita buang ke tempat sampah. Dari itu aja dulu. Itu aja dulu. Nanti insya Allah ketika ada orang lihat juga akan menirunya gitu kan. Seperti itu sih.
1: Baik. Ya kita doakan mudah-mudahan saja kesadaran terhadap kebersihan lingkungan ini memang bisa terbangun dengan lebih cepat ya Mas Hariri ya. Amin. Karena kita butuh sinergitas juga, tidak hanya masyarakat di grassroots seperti kita-kita, tapi juga ada di atasnya negara sudah negara pasti juga mendukung.
0: Harus
1: hadir dan tidak hanya menampilkan hal yang seremonial saja.
0: Itu pesan utama.
1: Baik, terima kasih Mas Hari. Ya,
0: terima kasih
1: hari
0: Mas
1: ini
0: Ian.
1: Udah ngobrol seru di Green Radio. Dan sampai di sini Green Radio untuk edisi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Komunitas Cebar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Produk air minum yang besar-besar ini termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
3: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung rutin menggelar layanan kesehatan hewan keliling untuk meningkatkan kesehatan hewan sekilas sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis melalui layanan kesehatan hewan keliling yang bertajuk Bangsawan, Bandung Jaga Kesehatan Hewan. Melalui program tersebut, petugas DKPP secara rutin mendatangi satu kelurahan setiap pekan untuk memberikan layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, serta pengendalian populasi kucing liar melalui program sterilisasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wirasadi Saipulo, mengatakan layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penularan rabies. Selain memberikan layanan kesehatan, DKPP juga melakukan penangkapan kucing liar untuk menjalani program sentralisasi sebagai upaya mengendalikan populasi. Sebelum dilepas liarkan kembali, kucing-kucing tersebut terlebih dahulu mendapatkan perawatan hingga kondisi pulih. Menurut Wilsandi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lain setiap pekan. Program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang menjadi lokasi pelayanan terakhir. Dikatakannya, layanan vaksinasi rabies pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh hewan peliharaan yang dibawa masyarakat. Sementara itu, program sterilisasi lebih difokuskan kepada kucing liar yang populasinya dinilai cukup tinggi.
5: Jadi kita ke kelurahan, kita lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan untuk hewan-hewan, terutama tadi yang berpotensi untuk penular rabies. Juga melakukan penangkapan kucing nanti di wilayah tersebut untuk dilakukan sterilisasi. Dan kita lakukan dulu perawatan, setelah itu baru setelah kondisinya pulih baru kita kembalikan ke lokasi asal. Jadi itu rutin kita setiap minggu pindah dari satu kelurahan ke kelurahan. Kemarin itu terakhir kita di Sekeloa, Coblong.
4: Melalui program Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan, DKPP Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan terus meningkat, sehingga risiko penyebaran rabies maupun penyakit menular lainnya dapat ditekan sekaligus menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan perkotaan.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi air bersih akibat kapitalisasi komoditas oleh industri air minum dalam kemasan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
6: Hari ini kan kita semua tahu dengan isu El Nino apa segala macam crunches ya. Jadi bagaimana bersama-sama berupaya menahan air di darat selama mungkin. Nah itu kan keluhnya kan di situ. Nah cuman quantity antara
7: Industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan kambing hitam sebagai akibat dampak keringnya sumur dan sumber air warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke fasilitas produksi air minum dalam kemasan PT Akasa Wira Internasional di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juni pagi. Perusahaan yang merupakan grup Nestle tersebut memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang atau maklon sesuai pesanan dalam skala yang sangat besar. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti temuan dalam ketidakadilan distribusi air bersih antara industri dan komunitas yang menurutnya ada kapitalisasi komoditas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
8: Itu memang nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif, kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat, cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja AMDK. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
7: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7 Husnunia Halim juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
9: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan dan konsumen tadi belum ada mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM harusnya memunculkan itu, meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, yeah. Tahu-tahu jadi autoimun.
10: Karena botolnya daur ulang juga kan?
9: Iya.
7: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
11: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle global bagi. Bukan di Nestle sini ya, di Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cibinong. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT PDAM Tirta Kahuripan.
7: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat adat atau petani lokal.
1: Pendengar, Inspektorat Kabupaten Cianjur memanggil pihak terkait dalam proses rekrutmen pegawai di sejumlah puskesmas guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
12: Inspektorat Irban 3 memeriksa semua puskesmas yang sudah melakukan rekrutmen pekerja di semua BLUD sekabupaten Cianjur. Dengan adanya rekrutmen itu, semua puskesmas dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian diungkapkan Irban 3 Inspektorat Cianjur, Ahmad Mujaini.
13: Saat ini dari inspektorat masih proses pemeriksaan penelaan oleh rekan-rekan fungsional ya, selaku pemeriksa pembina di Dinas Kesehatan khususnya di Irban 3. Ia hanya melihat apakah sesuai dengan regulasi yang sudah ada mengikuti atau tidak, khususnya perbup yang Perbup 61/2025.
12: Masing-masing badan layanan umum daerah atau BLUD untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam pemeriksaan terkait rekrutmen pegawai. Namun demikian, apabila terindikasi atau penyalahgunaan apapun bentuknya, apalagi terkait pegawai, sanksi akan dilihat tingkat kesalahannya.
13: Kalau sanksi ya pasti sih ada ya. Kan sanksi kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ketua dilihat dulu kan tingkat kesalahannya dulu. Makanya kan lagi masih ditelaah, jadi belum bisa disampaikan.
12: Sedangkan alasan dilakukan pemeriksaan semua puskesmas di Cianjur dikarenakan rekrutmen di setiap puskesmas itu sesuai dengan aturan atau tidak.
14: Menyemarakan peringatan Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar Festival Flora dan Fauna 2026 di Taman Heulang Tanah Sareal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
15: Festival Flora dan Fauna atau Flona Kota Bogor 2026 menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang digelar di Taman Heulang Tanah Sareal pada 25 Juni hingga 27 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis tanaman dan satwa sekaligus menjadi wadah interaksi masyarakat dengan keanekaragaman hayati di lingkungan perkotaan. Beragam komunitas pencinta hewan turut ambil bagian dalam festival tersebut dengan menampilkan koleksi satwanya. Anggota Komunitas Hewan Bogor Eko Kurniawan mengatakan, keikutsertaan komunitas dalam festival ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia satwa, sekaligus menambah wawasan mengenai keberagaman fauna yang ada di sekitar mereka.
16: Ini kan flora dan fauna ya, kebetulan kita kan di bidang faunanya, di flora, ya kita diundang gitu untuk memeriahkan acara festival flora di Taman Heulang. Kita kan komunitas di sini ada iguana dari hewan komunitas Bogor sendiri ya, bawa iguana, bawa ular, bawa musang, bawa gecko tadi, masih banyak lagi. Ya harapannya sih kita di sini kan hanya juga edukasi ya, kita mengenalkan berbagai macam hewan agar semua tahu gitu hewan yang berbisa dengan hewan yang tidak berbisa.
15: Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak pendukung yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Flora dan Fauna Kota Bogor. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian flora dan fauna di lingkungan perkotaan.
17: Apresiasi sebesar-besarnya kepada para panitia atau pendukung dari kegiatan ini, karena Festival Flora dan Fauna Kota Bogor ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Bogor dan kepedulian atau meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor, terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya flora dan fauna di kawasan perkotaan. Tujuan dari Flona ini adalah tentu memberikan sebuah informasi, edukasi terkait flora dan fauna. Kami berharap bahwa acara Flona ini agar masuk di dalam kalender of eventnya Kota Bogor.
15: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah Kota Bogor juga berharap Festival Flora dan Fauna dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Kota Bogor.
14: Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Aura Aulia melaporkan.
18: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
19: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

0: Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
1: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
3: Di pendataan ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
3: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendataan ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
4: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
2: Lonjakan wisatawan saat liburan di kawasan Ciwidey membawa berkah bagi fotografer jalanan yang menawarkan jasa foto di sejumlah titik viral media sosial. Selengkapnya disampaikan Fikri Subinar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi tadi mohon maaf tidak kami sempat kami tayangkan dikarenakan ada kesalahan teknis. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi jemaah haji kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jemaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
1: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
2: Jemaah haji kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah

0: asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jamaah yang kembali bersama kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun, satu orang jamaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
1: Jumlah jamaah, iya. 35 itu nggak ada yang meninggal. Tapi ada yang satu tanazul. Tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya. Ditambah petugas satu jadi 149. Karena sakit tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60 mungkin.
0: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jamaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jamaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jamaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adir Nali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena

Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya.

0: kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Buat Anda yang percaya ada relevansi antara warna kesukaan dan kepribadian, ini informasinya cocok sekali nih ya. Ya, buat penyuka warna hitam, pendengar, ternyata kepribadian seseorang yang menyukai warna hitam ini menjadi topik yang sering menarik perhatian dalam dunia psikologi. Warna hitam sering diasosiasikan dengan kesan elegan, kuat, dan misterius. Tapi di balik pilihan warna hitam ini, sejumlah ahli menilai bahwa preferensi terhadap warna hitam juga dapat memberikan gambaran mengenai cara seseorang memandang dirinya sendiri, mengelola emosinya, hingga menjaga kesehatan mental. Karena itulah, pembahasan tentang kepribadian seseorang yang menyukai warna hitam ini tidak hanya berkaitan dengan selera, tapi juga aspek psikologis yang lebih mendalam. Nah, psikologi warna merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana warna dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan persepsi manusia. Meski tidak dapat digunakan sebagai alat diagnosis kesehatan mental, warna favorit seseorang sering dianggap mampu merefleksikan karakter tertentu. Nah, apa saja kepribadian orang yang cenderung suka warna hitam? Dilansir dari detik.com, yang pertama, orang yang suka warna hitam adalah orang yang mandiri dan percaya diri. Ini salah satu karakter yang dikaitkan ya. Mereka yang suka warna hitam umumnya terbiasa mengambil keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, individu yang suka dengan warna hitam sering terlihat tenang ketika menghadapi tekanan maupun perubahan situasi. Selain itu, warna hitam juga sering dipilih oleh orang yang ingin menampilkan citra profesional dan percaya diri. Tidak heran jika warna ini menjadi pilihan utama dalam lingkungan berbagai lingkungan kerja formal. Yang kedua, penyuka warna hitam adalah orang yang menyukai privasi dan batasan pribadi. Penyuka warna hitam biasanya memiliki kebutuhan tinggi terhadap ruang pribadi. Mereka menghargai privasi dan tidak selalu nyaman membagikan seluruh kisah hidup kepada orang lain. Yang ketiga, kepribadian orang dengan yang menyukai warna hitam adalah memiliki cara berpikir yang mendalam. Nah, ini artinya individu yang reflektif ya, dan gemar melakukan introspeksi. Mereka cenderung mempertimbangkan satu persoalan dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Gitu. Yang keempat, menggunakan warna hitam sebagai perlindungan emosional. Pendengar, dalam perspektif psikologi, sebagian orang memilih warna hitam karena memberikan rasa aman. Warna ini dapat berfungsi sebagai perisai emosional yang membantu seseorang merasa lebih terlindungi ketika menghadapi lingkungan yang dianggap menekan dan atau tidak terlalu nyaman. Nah, dan yang terakhir ataupun yang kelima ya, belum terakhir, yang kelima adalah bisa menjadi mekanisme coping saat stres. Ini identik ya, karakternya kuat, tapi dominan juga berkaitan dengan kondisi emosional tertentu. Yang kelima, realistis dan logis dalam mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, memiliki empati yang tidak selalu ditunjukkan. Oke. Nah, ini 7 kepribadian penyuka warna hitam dilihat dari psikologi ya. Benar atau tidaknya kita bisa buktikan sendiri. Apakah mungkin Anda salah satu yang menyukai warna hitam dan ternyata kepribadian Anda seperti yang tadi Rian sebutkan? Yang jelas, artikel ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia. Kita masih tentu saja ada di gelaran Cirebon sore ini sampai tuntas nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Mandiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tak resmi. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang dibuka di Bank Mandiri, pelamar bisa mengakses informasi di laman resmi bankmandiri.co.id /n/mandiri/karir, dan pelamar yang berminat dapat memilih serta melanjutkan pendaftaran dengan cara mengunggah CV dan melengkapi data diri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 17.12 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan cari tahu seperti apa perakiraan cuaca sore hari ini. Sudah ada Bayu Satya dari BMKG Kertajati yang siap memberikan informasinya.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning 27 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan kondisi ini diperkirakan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari, tanggal 28 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat himbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya?

Pendengar Cirebon sore ini akan terus lanjut hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan Rian Harul yang akan menemani Anda tentu saja, dan pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon sore ini.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya

0: ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah surah Ibrahim ayat 13 hingga 18 yang akan dibacakan oleh Muhammad Nabil. Dan untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib karena azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Dan siap-siap untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan saya akan masih menemani anda dalam Cirebon sore ini dan juga malam ini untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendela.

0: hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti mengikuti Warta Berita dan juga Cirebon malam ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar Wapres Gibran dukung percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi fasilitas produksi motor listrik United Motor Plant 3 di Curug Tangerang. Wapres meninjau proses produksi serta konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Wapres mengatakan kunjungan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Fasilitas ini menurut Gibran memproduksi listrik baru, motor listrik baru, sekaligus menyediakan layanan konversi kendaraan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meninjau berbagai tahap proses manufaktur mulai dari perakitan komponen, pengujian kualitas, hingga proses konversi kendaraan. Dan menurut Direktur PT Terang Dunia Internusa TPK UNTD, Hendri Mulyadi mengatakan melalui fasilitas tersebut perusahaan berupaya menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan sekaligus memperkuat rantai pasok industri motor otomotif listrik tanah air.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana ini difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan sebesar 4,14 triliun rupiah dialokasikan untuk khusus untuk program magang dan dana ini menyasar 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan. Setiap peserta magang dapat uang saku, perlindungan jam sostek, dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahlian. Skema ini dirancang meningkatkan kesiapan kerja sekaligus memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah lulus.

Ya, mendengar soalnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Indonesia Barat di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, mendengar, hari Sabtu 27 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapuskomcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Hairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman kan sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas kuburan ya Suro ya, sampai ke Suro kan, ini masih entaran Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di entaran Jawa. Pengaruhnya jumlah pekerja Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 500-an. Apa? 500-an. Ini pengaruh capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 86%.
9: 87%.
8: Bagus, Mas. We encourage to the system to have a good and tapi ya good business tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain karena saya lihat bahan itu dalam staff bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kawasan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami para jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin Banjarbaru dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
22: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
22: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
23: IKN akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
2: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama, Denis Novgorod menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di kali ini di Cirebon malam ini. Dan selanjutnya setelah berita nasional atau warta berita nasional, kini kita ikuti mimbar agama Protestan bersama Bapak Pendeta Mayor Sarman.

0: Ya, pendengar, tema kali ini adalah kehidupan yang diperkenankan Allah. Teks Efesus 5:1-17 dan sudah hadir bersama saya pendengar Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam, Bapak.
1: Ya, selamat malam, Mayor Hairul.
0: Sehat, Pak?
1: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan, Bapak.
1: Baiklah, terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang diperkenankan Allah. Dasar dari perenungan kita diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 17. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kita memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat pemberitaan firman. Mari saya ajak kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Tuhan yang mengasihi hidup kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi hidup kami, kami datang padamu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang baik senantiasa setia bagi hidup kami. Sepanjang hari ini kami diberkati dengan keselamatan, perlindungan oleh Tuhan kemanapun kami pergi, anak-anak kami dengan pekerjaan, tanggung jawab, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu kami, semua dalam berkat Tuhan. Dan pada malam ini kami boleh bersyukur karena ada waktu lagi kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jikalau ada yang sedang dalam perjalanan, Tuhan lindungi semua umat-umat Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan menjamah dan memulihkan. Jikalau ada yang dalam pergumulan, hari ini kami tahu Tuhan beri kemenangan. Firman-Mu yang hidup kiranya berkuasa atas kami, berikan kami pengertian dan maksud-Mu sehingga kami dapat melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengar dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya menurut kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya tentu ingin hidup yang berkenan kepada Allah. Namun pertanyaannya adalah seperti apakah kehidupan yang diperkenankan Allah itu? Karena banyak orang berusaha menyenangkan manusia dengan mengejar pujian yang dunia usahakan. Ya, orang supaya dapat pujian dari dunia, mengejar semuanya, mencari pengakuan dari sesama. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa tujuan utama hidup orang percaya adalah menyenangkan hati Allah. Saudaraku, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 1-17 memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah yang harus kita jalani. Saudara, kita akan belajar bersama, namun saya ingin kita membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacanya dari Terjemahan Baru 2, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu sebagai anak-anak terang, kasih telah anak-anak terang kasih telah dilayani Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingat ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang seraka, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai ayat yang 17 saja. Bapak Ibu Saudara, hidup yang diperkenankan Allah. Di ayat yang pertama mengatakan hidup, kita harus hidup di dalam kasih. Paulus berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hidup di dalam kasih. Kehidupan yang diperkenankan Allah dimulai dengan meneladani karakter Allah sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi penurut Allah. Yesus telah memberikan teladan kasih yang sempurna. Ia mengasihi sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Kasih yang diperkenankan Allah bukan hanya berupa kata-kata, melainkan tindakan nyata. Saudara, bagaimana kita hidup sebagai diperkenankan Allah? Tuhan mau anak-anak Tuhan yang telah diperkenankan Allah itu hidup di dalam kasih. Kasih itu berbicara tentang pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Waktu kita dapat mengampuni orang bersalah, pada waktu kita dapat mampu memberi maaf kepada mereka yang telah menghancurkan kehidupan kita. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi sebagai penurut-penurut Allah, Tuhan katakan, teladanilah seperti apa yang Allah lakukan. Dia mati di kayu salib. Sekalipun ia harus menderita dengan berbagai-bagai hal yang dibuat oleh manusia. Kita dapat menolong juga atau menolong mereka yang membutuhkan kasih kita. Tanpa membeda-bedakan apakah mereka orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita bisa melakukannya dengan kasih, kita dapat menolong siapa saja, tidak melihat suku, ras atau agama. Apa saja, ketika saudara dipanggil untuk menolong orang sesama kita dengan kasih, maka karena kasih itu, sekali lagi, kasih yang tidak bersyarat. Dunia mengajarkan kasih bersyarat. Kalau orang itu baik, maka saya akan baik. Itu dunia. Kalau orang itu jahat, mungkin saya juga menjadi jahat. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun orang tidak kita kenal, walaupun orang itu tidak baik kepada kita, maka pesan Tuhan kepada kita, Allah mengajarkan kasih yang tanpa syarat. Kristus mengajarkan kasih yang berkorban. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah memancarkan kasih Kristus? Kehidupan yang dipenuhi dengan kebencian, iri hati atau dendam, permusuhan, semua itu tidak berkenan kepada Allah. Tetapi hidup yang dipenuhi oleh kasih akan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Cerminan dari Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang mengampuni. Tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa dendam dalam diri orang-orang yang memiliki kasih sejati. Jadi yang pertama kita belajar, kalau hidup diperkenankan Tuhan, hiduplah di dalam kasih Allah. Hiduplah di dalam kasih. Yang kedua, kita berbicara tentang ayatnya yang ketiga sampai 14 yang sudah sama-sama kita baca tadi. Paulus kemudian mengingatkan jemaat agar menjauhi segala bentuk dosa. Inilah yang disebut dengan hidup dalam kekudusan. Ayat 3 sampai 14, ayat 3 berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Saudara, bukankah ini yang harus kita jaga dalam perkataan-perkataan kita? Allah bukan hanya mengendaki umatnya hidup dalam kasih, tapi juga dia ingin kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan berarti hidup yang dipisahkan bagi Allah. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Namun Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Kalau kita ada di lingkungan yang tidak baik, kita tidak terlibat di dalam pergaulan-pergaulan yang buruk atau hidup seperti orang lain. Ada orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan hidupnya. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Banyak orang menghitung harinya dengan mabuk-mabukan. Banyak orang menghitung hari-harinya dengan hidup dalam percabulan. Banyak orang menghitung hari-harinya dengan kecurangan. Tetapi Tuhan katakan, mari kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Hidup yang dalam kebijaksanaan, hidup di dalam kekudusan, hidup yang terpisah dari dunia. Dunia boleh lakukan itu, tapi kita tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Masih ingat minggu lalu saya berbicara tentang kisah Nuh yang benar-benar Tuhan selamatkan dari banjir yang besar. Bahtera Nuh, Tuhan selamatkan Nuh dengan bahteranya. Karena Nuh memisahkan diri dari kejahatan dunia. Nuh tetap bertahan dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Sehingga hanya keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena Nuh mempertahankan hidup yang benar. Hidup kekudusannya dia pertahankan. Ketika saudara Allah telah melihat bahwa dosa manusia itu bertambah-tambah, maka Tuhan menghadirkan bencana yang besar. Saudara saya dan saudara adalah orang-orang yang Tuhan nantikan hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kekudusan dalam hidup, dalam hati, dalam pikiran, harusnya kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah, kekudusan berarti hidup yang dipisahkan Allah. Kita hidup di tengah penuh dunia yang penuh godaan. Namun Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Bukan berbeda secara fisik, rambut yang tidak tadinya mungkin tidak panjang menjadi gondrong atau dipirang, bukan seperti itu. Tampil berbeda adalah kita tidak hidup sama dengan orang-orang yang tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Paulus menyebutkan ada beberapa hal yang harus dijauhi. Yang pertama, saudara, percabulan. Saudara tahu apa percabulan? Saya rasa saudara dapat mengerti. Banyak orang hari-hari ini hidup mencari kesenangan. Kesenangan-kesenangan duniawi, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, perkataan yang sia-sia, hal-hal yang tidak perlu diucapkan dari mulut kita, gurauan yang tidak pantas. Kenapa Tuhan katakan semuanya itu harus dijauhi? Karena orang percaya adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang berarti kita memancarkan kebaikan kasih Allah. Bukan munafik, tapi itulah kita. Kita ingin berbeda bukan karena kita menjadi sombong, tidak. Tapi karena kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ayat yang ke-8 berkata, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dulu mungkin kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua punya masa lalu. Saya pun seorang yang punya masa lalu. Saya hidup dalam kegelapan. Saya hidup dalam kemabukan. Saya hidup di jalanan sebagai sebelum menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi Tuhan mengubah saya dan saya diubah oleh Tuhan. Terang tidak dapat berjalan bersama dengan kegelapan. Demikian juga kehidupan yang lama, yang berdosa, tidak boleh menguasai hidup orang yang percaya. Tuhan mau kita hidup dikuasai oleh Roh Allah. Buah terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apa yang terjadi dengan orang yang hidup di dalam terang itu? Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka punya kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang punya kasih. Mereka adalah orang-orang yang hidup kudus, tetap adil di mana saja, tetap berdiri pada kebenaran, tetap adil dalam segala sesuatu, tidak berpihak satu dengan yang lain, menjadi orang yang adil, hidup dalam kebenaran, bukan menjadi kebohongan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita hidup dalam kebohongan, kita adalah anak-anak kegelapan, anak-anak iblis. Itu sebabnya Tuhan katakan tadi, terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Tuhan mau sebagai anak-anak terang, kita hidup di dalam kebenaran kasih Allah. Ketika seorang hidup dalam terang Kristus, kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun dia berada, apapun yang ia kerjakan, orang akan melihat bahwa orang itu ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat orang lain senang dan ketemu dengan dia. Tapi ketika kita tidak hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran, maka mungkin hidup kita menjadi batu sandungan. Banyak orang akan menghindar ketemu kita. Banyak orang tidak suka berjumpa dengan kita karena kita dianggap tidak menyenangkan. Kalau ada orang itu, kalau ada ibu itu, rasanya tidak nyaman. Kalau ada bapak itu, rasanya enggak nyaman. Tapi betapa berbahagianya kita ketika kita hadir, orang begitu senang berjumpa dengan kita. Karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebaikan, dalam keadilan, dan kebenaran. Saudara, dunia saat ini membutuhkan orang-orang percaya yang hidup kudus. Bukan hanya pandai bicara tentang firman Tuhan, tetapi menunjukkan karakter Kristus. Apa artinya kalau kita pandai menyampaikan firman Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan bilang bukan orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang hidup melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Jadi saudara, bukan yang kita hebat dalam berbicara tentang firman Tuhan, mengupas ayat-ayat, kita orang yang hebat dengan segala firman Tuhan, kita hidup luar biasa, bukan seperti itu. Tapi apakah kita telah menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita hari-hari? Inilah yang Tuhan tuntut dari dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan nantikan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Paulus melanjutkan nasihatnya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, yang ketiga ini adalah hidup dengan hikmat. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, kehidupan yang diperkenankan Allah adalah kehidupan yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, tapi kemampuan kita menggunakan kebenaran Allah dalam setiap keputusan hidup. Saudara, setiap kali kita mengambil satu keputusan penting dalam hidup, apakah kita melibatkan Tuhan? Apakah kita telah meminta lebih dahulu Tuhan untuk menuntun pemikiran kita, menuntun keputusan-keputusan kita? Saudara, sekali lagi, bukan sekedar pengetahuan, tapi kemampuan untuk menggunakan kebenaran Allah dalam setiap keputusan hidup. Paulus memberikan beberapa ciri orang yang hidup dalam hikmat. Yang pertama, orang yang hidup dalam hikmat Allah itu adalah selalu menggunakan waktu dengan baik. Ayat 16 tadi dikatakan begini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Banyak orang menyesali hidupnya karena menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara, saya tadi katakan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Lalu tadi firman Tuhan katakan tadi, ada orang yang menghitung waktunya, menghitung hari-harinya dengan mengisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah menggunakan waktunya. Dia selalu punya waktu untuk hidup berdoa. Ia selalu membaca firman Tuhan. Dia menggunakan waktunya dengan melayani, bekerja dengan setia. Ketika dia punya pekerjaan, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia menjadi berkat bagi sesama. Saudara, orang yang menggunakan waktu dengan baik adalah orang yang tidak buang-buang waktu. Bukankah banyak sekarang, ya, saya mau katakan bahwa generasi-generasi kita saat ini begitu sulit. Banyak orang lebih banyak menggunakan kesempatan untuk lihat sosial medianya. Bangun pagi yang dilihat adalah sosial medianya, bukan dia berdoa, dia lihat status, bukan berdoa, tetapi yang dia cari adalah hal-hal yang lain dari HP-nya. Bukan mencari Tuhan lebih dahulu. Tuhan mau kita mempergunakan waktu dengan baik. membaca firman Tuhan. Karena ada waktunya nanti kita tidak dapat menjumpai Allah. Yang kedua, orang yang menggunakan, orang yang bijaksana adalah dia mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 berkata, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang lebih sibuk mengejar keinginan sendiri daripada mencari Tuhan. Orang yang hidup berkenan kepada Allah akan selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau kehendaki dari hidupku hari ini? Tuhan, apa kehendak Tuhan yang Tuhan ditemukan melalui firman Tuhan? Ketika kita ada di gereja, apakah kita minta Tuhan tuntun hidup kita? Tuntun kita untuk mengerti nasihat firman Tuhan dengan benar. Ketika kita berjalan dalam kehendaknya, kita akan mengalami damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Saudaraku, melalui Efesus pasal 5 ayat 1-17 ini, mengajarkan kepada kita semua adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah hidup dalam kasih seperti Kristus. Hidup di dalam kekudusan seperti anak-anak terang. Hidup di dalam hikmat dengan melakukan kehendak Tuhan. Jangan hanya mau menjadi pendengar, saudara, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Mungkin hari ini ada kebiasaan lama yang masih mengikat kehidupan kita. Ada dosa yang belum ditinggalkan. Mungkin ada kepahitan yang belum dilepaskan. Saudaraku, ada waktu dalam yang belum digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memperbaharui hidup saudara, sehingga semakin hidup kita berkenan kepada Allah di hadapannya. Saudara yang terkasih, mari kita memeriksa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup dalam kasih? Apakah kita sudah hidup dalam kekudusan? Sampai hari ini apakah ada kita masih sakit hati, masih punya dendam? Apakah percabulan dan hal-hal yang tadi masih melekat dalam diri kita? Apakah kita masih menggunakan hikmat, waktu dengan hikmat dan melakukan kehendak Tuhan? Jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Tuhan rindu melihat umatnya hidup sebagai terang dunia dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan sedang menolong saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan meneguhkan hidup kita. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Bukan apa yang dunia inginkan, tapi apakah hidup kita hari ini telah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita telah memuliakan Tuhan? Bagaimana dengan hidup kita? Mari saya ajak kita berdoa. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan kami mohon ampuni kami apabila selama ini kami lebih mengikuti keinginan dunia daripada kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus bersihkan hati kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bentuklah karakter kami agar kami hidup semakin serupa dengan Kristus. Kami menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak terang yang memancarkan kasih, memancarkan kebaikan, keadilan dan kebenaran dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana dan kami melakukan kehendak-Mu setiap hari. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pendengar radio RRI Pro 1 FM ini. Ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan pemulihan, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu. Jikalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, kami tahu Tuhan Engkau dengan bilur-bilur-Mu menjamah dan memulihkan mereka. jikalau mereka dalam pergumulan, Tuhan beri kemenangan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh staf, karyawan, karyawati, pimpinan Radio RRI di Cirebon ini. Hamba berdoa diberkatilah mereka dengan berkat-Mu. Engkau yang punya langit dan bumi dan Engkau berkuasa untuk memberkati. Engkau cukupkan kebutuhan keluarga rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Secara khusus yang bertugas malam hari ini, semua mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Selamatkan keluarga, lindungi keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk hidup di dalam kasih dan berjalan dalam kekudusan, bertumbuh dalam hikmat, sehingga kehidupan saudara semakin diperkenankan di hadapan Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian hidup saudara. Mari kita hidup dalam perkenan Allah dan siapkan diri untuk hari esok untuk ibadah. Tuhan memberkati kita semua.
0: Terima kasih Bapak Pendeta Mayor Sarman atas materi Mimbar Agama Kristen Protestan untuk kali ini. Dan saya tetap pendengar untuk Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini. Saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelahnya nanti Anda akan mengikuti Ruang Rindu, lagu-lagu era 90 hingga 2000-an. Ya, akan menemani Anda hingga pukul 12 malam, pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama.
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari Pulau Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, saya punya trivia. Pertanyaan, kok trivia? Pertanyaan, di Indonesia saat ini provinsi mana yang paling banyak sekolah rakyatnya? Jawabannya adalah Jawa Timur. Ya pendengar, Mensos mengapresiasi Pemprov Jawa Timur karena memiliki sekolah rakyat paling banyak. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini memuji Pemprov Jawa Timur beserta kota dan kabupatennya atas dukungan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat, dan pasalnya dukungan tersebut menjadi Jawa Timur sebagai provinsi dengan titik sekolah rakyat terbanyak di Indonesia. Nah, menurutnya saat ini 29 sekolah rakyat rintisan yang telah beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk 16 gedung pembangunan 16 gedung sekolah rakyat permanen juga tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada bulan depan di tahun 2026. Ia mengatakan 16 gedung permanen ini direncanakan akan digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Setiap gedung permanen nantinya akan diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu. Mereka akan melakukan spekulasi. Mantinua akan melakukan spekulasi harga tanah di sekitar jalur pembangunan nanti. Ia menjelaskan kenaikan harga tanah akibat kebocoran informasi dapat meningkatkan biaya investasi sehingga perencanaan pada proyek ini menjadi kurang efisien dan berpotensi membebani pembangunan. Dan ia menjelaskan kenaikan harga akibat kebocoran informasi ini bisa meningkatkan biaya sehingga perencanaan proyek ini menjadi kurang efisiensi dan membebani pengembangan infrastruktur transportasi. Menurut tadi, kenaikan harga tanah juga tidak wajar, yang tidak wajar justru banyak menguntungkan para spekulan dibandingkan masyarakat yang membutuhkan pembangunan transportasi massal untuk meningkatkan mobilitas sehari-hari. Ia menilai apabila biaya investasi meningkat, dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena pengembangan proyek menjadi lebih mahal dibandingkan perencanaan awal pemerintah. Masih bersama saya di Cirebon Malam Ini, pendengar.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lawan.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Dari Prosati Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok berinisial CSFG dan juga CX pada Jumat 26 Juni 2026. Ketiganya diduga menjadi pelaku praktik kawin pesanan lintas negara yang menjerat perempuan Indonesia sebagai korban. Deportasi dilaksanakan melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Selain dideportasi, ketiganya diusulkan masuk daftar penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap permohonan paspor WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2026. Dalam wawancara, FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia, namun pendalaman menunjukkan ia akan dinikahkan dalam dengan pria Tiongkok melalui perantara WNI berinisial AN. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana menegaskan penindakan ini merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga. Imigrasi berkomitmen tidak memberikan ruang bagi pihak yang merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan keimigrasian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Galeri Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini ya, setelah Ruang Rindu ini, pendengar, Anda akan ditemani oleh mini drama. Untuk mini drama kali ini akan dibawakan dengan judul Barang Yang Tak Boleh Putus, produksi RRI Pontianak. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon malam ini. Satu lagu era 90 dan hingga 2000-an ini menjadi yang terakhir untuk kesempatan kali ini.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ba nang iye, cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, masih nitok murah, karena dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.

0: Kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah tarabang.

0: tekan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi

0: paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kasih. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

101,6 informasi dan inspirasi pendengar, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Bakom Pemerintah RI Hariko Wibawa Satria mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan lahirnya generasi Indonesia yang cerdas dan sehat sehingga mampu bersaing di tahun 2045 nanti. Hal ini dilakukan oleh Presiden melalui berbagai program strategis pemerintah, termasuk program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, visi tersebut menjadi dasar berbagai kebijakan yang telah mampu maupun sedang dijalankan pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Hariko menyebut kebijakan tersebut bertujuan melindungi sekitar 71 juta anak Indonesia dari berbagai resiko seperti kecanduan gawai, gangguan kesehatan, obesitas, paparan pornografi, hingga ancaman penculikan. Selain itu, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Ia mengatakan di tahun 2025 pemerintah telah memperbaiki 16.167 sekolah.

memakan banyak korban, tim penyelamat internasional berdatangan, dilansir dari ri.co.id. Sedikitnya 920 orang tewas dan 3.306 lainnya terluka akibat dua gempa besar Venezuela pada Rabu 26 Juni 2026. Pemerintah menyatakan jumlah korban masih berpotensi bertambah karena banyak orang masih dinyatakan hilang. Melansir dari BBC News dan juga RRI.co.id, tim penyelamat terus melakukan pencarian di berbagai wilayah yang terdampak gempa. Gempa kedua berkekuatan 7,5 magnitudo atau magnitudo 7,5 dan menjadi salah satu yang terkuat yang pernah melanda Venezuela dalam satu abad terakhir.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Cerere Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan pendengar, ribuan penumpang menggunakan stasiun Pasar Gunter di Sukoharjo dilansir dari radio.co.id ini. Sebanyak 3.006 penumpang menggunakan jasa transportasi kereta api melalui stasiun Pasar Gunter di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah ini terdiri dari atas 1.805 pelanggan naik serta sebanyak 1.201 pelanggan turun di stasiun. Masyarakat yang menggunakan layanan kereta api KA Batara Kresna dengan tarif perjalanan sekitar Rp4.000, layanan transportasi massal ini menghubungkan Solo Raya dengan sentra jamu tradisional di Kecamatan Gunter. Vice President Corporate Communication KAI Anu Purba menjelaskan nilai strategis dari keberangkatan stasiun Pasar Gunter. Stasiun kecil tersebut berada dekat dengan simpul ekonomi lokal serta destinasi wisata budaya jamu tradisional. Ia mengatakan kehadiran stasiun ini memberikan dampak positif bagi konektivitas masyarakat di pedesaan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat produksi kunyit di wilayah tersebut mencapai angka 287.500 kilogram. Masih bersama saya pendengar, dan selanjutnya nanti Anda akan mengikuti jazz musik yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 untuk edisi hari ini pendengar.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya iya tahu ya
0: Sari.
1: Ji, terpoi.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar. Demikian kebersamaan saya di malam hari ini. Nanti pukul 4 dini hari waktu atau 4 waktu subuh nanti pendengar akan ada pertandingan Piala Dunia antara Panama versus Prancis yang dipertandingan di Stadion New York dini hari nanti atau subuh nanti pendengar. Dan nanti kita akan bergabung menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti pertandingan sepak bola dunia, yakni antara Panama versus Prancis. Dari studio pendengar, saya undur diri dan juga ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan aktivitas Anda dilancarkan esok pagi, istirahat Anda diberi kenyamanan dan juga diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas Anda di esok hari. Dan nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti pertandingan sepak bola pukul 4 pagi nanti.